0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. He's a one, he's a two, he's a one, two.

Juga framing kat sampai bila-bila. Dan sebentar lagi tepat pada waktu 8.30 minit pagi pun, macam biasa, untuk hari Sabtu kita akan ada rancangan Yok Donga Be ataupun YDB yang menampilkan 3 stesen, iaitu Negara FM, Melaka FM dan juga Johor FM. Jadi kalau anda nak tahu apa yang kami akan borak-borak kejap lagi, nantikanlah. Boleh saksikan juga di FB Live dan dengarkan semestinya di frekuensi ini 92.6. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu Spider Relaku Pujuk hanya di Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri, pelancongan, ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Yuk dong apa? Yuk bergegawe. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar semua?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat je.
2: Alhamdulillah.
3: Sebab kita tengok pun kalau cuaca pagi ni macam dalam keadaan baik-baik je, betul
2: ya,
3: tak?
2: Ya, betul. Dekat Melaka pun hari ni cerah, terang benderang, alhamdulillah.
1: Tapi kalau dekat Negeri Sembilan, hari ni kan, lagi kita tengok dekat laman web rasmi Met Malaysia, sedikit jerebulah. Jadi ini pesan oleh apa, Kementerian Kesihatan sendiri untuk memakailah pelitup muka.
2: Ya, betul. Jaga keselamatan
3: Elak kalau aktiviti luar kat luar tak apa untuk sementara ni kan. Bila keadaan dah okey, barulah boleh keluar.
1: Macam tu.
2: Hari ni kan hari Minggu, jadi ramai yang saya rasa merancang untuk keluar jalan-jalan. Tapi kalau tak ada keperluan, rasanya duduk kat rumah je kot. Dengan cuaca yang macam ni kan.
1: Tapi saya sedikit cemburu tau dengan rakan-rakan yang berada di Negeri Selangor ni. Sebab mereka punya cuti agak long weekend lah, orang kata kan. Sebab Sabtu dan Ahad, 29-30 Sabtu Ahad, 31 pula kita menyambut Hari Merdeka. Dan pada satu hari bulan mereka bercuti peristiwa bersebenar dengan kontingen Selangor punya pencapaian di Sukma lah.
2: Jealous
3: Tapi begitulah sama juga sebenarnya kalau kita tengok kan, dah mula juga sesi cuti apa, persekolahan untuk anak-anak. Jadi mungkin macam semalam kalau di Johor kan, jalan raya dah mula sesak tau. Yelah, masing-masing ada yang nak balik kampung tu, ya juga. Ada yang nak mengantar anak. Biasalah atuk nenek dah call bila nak hantar
2: betul
3: cucu ni.
2: Sama lah dekat Melaka pun. Tapi kalau Melaka ni kan, setiap minggu memang jam. Hari Minggu je orang Melaka tak keluar tau.
3: Melaka
2: tak relax.
1: Tapi kalau dekat Negeri Sembilan pun, kalau kita tengok dekat Highway Plus kan, sama ada menuju selatan ataupun ke utara, memang ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung lah. Ataupun lebih-lebih lagi membawa anak-anak mereka bercuti kan.
3: Betul. Begitulah jadi untuk pagi-pagi ni, yang mana baru saja mendengarkan kami, inilah dia sebenarnya rancangan Yuk Dong Apa setiap hari Sabtu 8.30 pagi. Macam yang baru dengarkan suara saya, saya Cik Merah di Johor FM.
2: Dan saya DJ Mala kat sini dari Melaka FM.
1: Dan saya Amar daripada Negeri FM, jadi tuan rumah pada hari inilah. Jadi saya akan siarkan lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua.
3: Nampak hari ni saya dengan DJ Mala kita santai-santai je. Apa-apa kita lepaskan pada Amar je. Nampak laki memang kena pimpin.
1: Betul.
3: Jangan lupa bawakan kami ke jalan yang benar Amar pagi ni.
1: Orang kata lelaki
2: jalan yang lurus.
1: Lelaki kan provider. Tapi hari ni saya provide lagu je lah. Saya tak mampu untuk bagi wang tunai kepada DJ Mala dan juga DJ Cik Merah.
2: Apa, belanja pun boleh.
3: Okay, untuk dalam rancangan Yuk Dong Apa ni, apa kita nak kongsikan pagi ni?
1: Kalau kita hari ni kan, adanya highlight special report daripada Johor FM. Juga ada perkongsian mengenai tempat-tempat pelancongan di Negeri Sembilan. Dan juga Melaka FM dengar cerita ada personaliti undangan. Siapa tu?
2: Itulah, hari ni sepatutnya ada personaliti undangan. Tapi tiba-tiba last minute dia cancel. Tapi tak apa. Kita akan teruskan juga isilah apa yang patutnya dari Negeri Melaka ni. InsyaAllah kita akan kongsikan sesuatu lah.
3: Okey, tak apa.
2: Ya.
3: Paling penting kena kekal setia bersama dengan kami. Sebenarnya macam selepas ini kan, selepas kita break seketika akan kita berkongsi jugalah. Iaitu mungkin program berdekatan ataupun program di stesen masing-masing. Lagi-lagi kita nak menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 kan. Saya percaya setiap negeri ada stesen masing-masing. Adalah tu sesuatu yang menarik yang nak dikongsikan kejap lagi.
2: Pastinya.
1: Okey, jadi jangan lupa juga kan, bagi anda yang mendengar ni, boleh saksikan di FB Live TC masing-masing. Di Negeri FM boleh, Melaka FM boleh, dan juga Johor FM. Dan juga jangan lupa download apa? RTM Klik lah.
2: RTM Klik senang nak tengok. Pergi mana-mana pun boleh. Tonton TV 1 kan. Live pula tu. Boleh dengar radio daripada semua stesen negeri. Untung kan.
3: Bukan nak kereta kat rumah pun boleh dengar radio. Tak ada masalah dah sekarang.
1: Okey. Sekarang ni saya rasa jom kita berhibur dulu. Kita nak healing-healing lah dengan lagu daripada Naim Daniel Purnama. Yuk.
2: Dong apa?
1: Hirup bergegau.
3: Oh, laju.

0: Bergegar eh.
1: Yo yeah. Dengar
2: hero bergegau eh.
3: Begitulah rancangan ni. Setiap minggu memang anda akan dengarkan kami. Tiga geng-geng Zon Selatan ni bersiaran tau.
2: Okey, jadi hari ni kita nak berkongsi lah eh. Apa betul? Perkongsian daripada Johor dan juga Negeri Sembilan.
3: Betul. Program-program station ataupun apa sahajalah yang terkini eh. Johor bolehlah kongsi. Kita dah bersiap sedia tadi.
1: Alam-alam
3: benda ni dah ada depan mata. Saya cakap terus lah eh. Takut kita lupa. Almaklum lah dengan fasa-fasa gini. Saya cepat. Ingatan saya cepat lupa lah. Jadi biasalah. Saya nak kongsi terus.
1: Silakan.
2: Boleh je. Boleh je. Silakan.
3: Okey. Jadi kami nak kongsikan sebenarnya. Ini untuk program setempat dahululah. Untuk yang berdekatan boleh hadirkan diri. Kerana Majlis Bandaraya Johor Baru. Menjemput seluruh warga Johor. Yang mana berdekatan juga yang sudi hadirkan ke sini untuk memeriahkan Gema Merdeka 69 sempena sambutan Hari Kebangsaan ke 69. Dan pada hari ini 29 Februari dah berlangsung dah di dataran Bandaraya Johor Bahru bermula jam 8 malam nanti, di mana anda boleh nikmati persembahan istimewa daripada Zain Marhaban dan ceramah oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Erfino Johari. Dan semestinya pada 30 Ogos nanti akan adanya Malam Ambang Merdeka. Jadi boleh hadirkan diri. Dan satu lagi untuk peringkat negeri Johor, untuk anda boleh hadirkan diri juga untuk semarak semangat kemerdekaan kita pada tanggal 31 Ogos ni, sama-sama untuk kibarkan jalur gemilang di dataran Tanjung Emas MUA bermula jam 7 pagi. Kerana sambutan ini menampilkan pertunjukan aset Jabatan Kerajaan, ada pertunjukan bot, kapal dan jet ski serta jualan aneka makanan dan minuman. Dan juga untuk makluman, Majlis Pembarisan dan Perarakan ini bakal dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Dato' On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor. Ini dekat MUA je, jadi Melaka boleh datang.
2: Dekat je tu.
3: Yang Nogori pun boleh. Boleh lah, tengah-tengah niat sikit.
1: Tapi berjam-jam sikit lah.
3: Berjam lah. Okey, tapi satu je terakhir istimewa di Johor yang Mira nak kongsikan. Kerana kami akan bersiaran selama 24 jam lah untuk Malam Abang nanti. Sebab biasanya memang kita hari-hari istimewa tertentu sahaja, tuan-tuan dan perempuan. Kita akan bersiaran 24 jam.
2: Terbaik.
3: Dan kalau yang bertanya akan bersama dengan penyampai siapa kan. Selalu
2: siapakah?
3: Saya kan. Malah dengan Amal, selalu saya tau insan yang terpilih untuk berkongsi tengah malam. Tapi Alhamdulillah. Tidak. Kali ini nama tidak terpilih.
1: Tahniah saya ucapkan.
3: Kita menampilkan personaliti Johor FM iaitu DJ Saufi Nawawi akan bersiaran 12:30 malam sampai 6 pagi. Itu dia. Yang menarik terbaik di Johor. Okey, mungkin Melaka atau negeri, silakan.
1: Saya dululah.
2: Abang tak sabar. Okey, silakan Mak.
1: Okey, jadi untuk Sabtu dan Ahad ini iaitu 29 dan juga 30 Ogos, jomlah ramai-ramai hadir ke Padang Institut Pendidikan Guru IPG Campus Raja Melewa, Jalan Datuk Syeh Muhammad Murtaza di Sikamat, untuk memeriahkan kejohanan SBP Unity Cup 2026 bermula jam 8 pagi sehingga jam 6 petang. Anjuran PIBG Sekolah Menengah Sains Tuanku Menawih iaitu SASA. Jadi majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Haji Ismail bin Lassim, Menteri Besar Negeri Sembilan, pada hari ini. Dan boleh saksikan pertandingan bola sepak yang melibatkan 16 pasukan daripada PIBG Sekolah Berasrama Penuh dan juga Sekolah Menengah Harian serta Muafakat Maktab Rendah Sains Mara MRSM dari dalam dan juga luar negeri Sembilan. Jadi kesemua mereka yang akan beraksi rata-rata berumur 25 hingga 60 tahun. Bukan nak tengok bola sahaja, terdapat jugalah aktiviti-aktiviti karnival untuk anak-anak dengan seisi keluarga daripada My Balloon Event. Adanya Super Dupa, ada My Train, ada Gel Blaster, dan banyak-banyak lagi lah. Jadi semua dijemput adik, dan nak tengok bola pun boleh, nak pergi karnival keluarga pun boleh, nak makan dan minum pun boleh. Sebab macam-macam lah. Jadi jom ayo warga Seremban dan seluruh Negeri Sembilan sama-sama memeriahkan SBP Unity Cup.
3: Okay.
2: Alright, itu dari negeri negeri FM ya. Okey, kalau dari Melaka, tak lain tak bukan saya nak fokuskan tentang sambutan Hari Merdeka 31 nanti.
3: Boleh.
2: Di mana tahun ni ada kelainan di negeri Melaka. Kalau selalu kita sambut Hari Merdeka di Dataran Pahlawan. Tapi tahun ini kita sambut di Dataran Satu Malaysia di Klebang.
3: Klebang.
2: Jadi boleh datang ramai-ramai nanti. Sebab apa yang menariknya, bermula hari ini dah diadakan Raptai Penuh. Jadi boleh datang ramai-ramai untuk saksikan. Dan yang menariknya, tahun ini julung-julung kalinya ya, Negeri Melaka dipilih untuk menyaksikan tiga kapal perang Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM akan berlabuh di perairan Klebang ya. Untuk memberi peluanglah kepada semua rakyat Negeri Melaka melihat sendiri aset pertahanan negara secara lebih dekat. Bukan senang eh. Dan di Malaysia ni, Melaka merupakan satu negeri yang terpilih. Negeri lain tak ada.
1: Okeylah, kita cemburu lagi.
2: Cemburu lagi. Dan juga selain tu ada pertunjukan payung terjun ya. Ada demonstrasi payung terjun, pertunjukan pertunjukan udara pesawat pejuang, juga ada pertunjukan udara helikopter, dan juga demonstrasi kepakaran pasukan khas. Dan juga tahun ini pun kontinjen-kontinjen untuk perarakan lebih meriah lagi lah dan lebih panjang lagi berbanding tahun-tahun yang lalu lah. Itu yang menariknya untuk Hari Merdeka 31 nantilah. Dan sekarang kalau kata ada kelapangan nak pergi hari ni pun boleh, boleh saksikan. Sekarang sedang berlangsung perarakan ataupun Raptai Penuh.
3: Itulah sebenarnya kalau cakap mengenai sambutan Hari Kebangsaan untuk 2026 ni, saya percaya sebenarnya setiap negeri macam-macam ada. Betul. Tapi selalunya kan yang dinanti-nantikan, macam kalau kita tengok kan, kerana difahamkan untuk sambutan Hari Kebangsaan ini, kita akan berlangsung di Dataran Putrajaya kan. Mestilah tu nanti malam tu ada ada yang dah bersiap sedia apa kan, menunggu daripada malam sampai ke pagi Dataran Putrajaya. Teringat kalau kita tengok di media sosial tu macam-macam tau. Semata-mata nak menyaksikan ada perarakan ke, persembahan dan sebagainya. Seronok lah yang mana berdekatan kat sana.
2: Tapi yang bestnya, yang yang bersemangatnya, setiap negeri mesti rasa teruja tau nak pergi sendiri tengok. Betul. Tak mustahil lah dari negeri-negeri lain pun akan turun ramai-ramai di Putrajaya nanti.
3: Begitulah dia dengan temanya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, terpilih untuk pada tahun ini.
2: Semua bersemangat.
3: Bersemangat. Yang paling penting sebenarya di mana jua anda berada. Kat rumah pun tak apa. Kibarkan jalur gemilang setinggi yang mungkin.
2: Kibarkan bendera yang bersih kan. Yang tak koyak. Jangan meleret ke tanah kan.
1: Betul. Kalau nampak jatuh, kita ambil lah jalur gemilang tu. Jangan dibiarkan di atas tanah kan. Jadi kalau kita tengok juga kan, maklum balas rakan-rakan kita yang berada di Putrajaya khususnya, kata-kata mereka menyatakan tau, bila pesawat jet Sukhoi itu lalu, bergegar satu bangunan.
2: Tapi bila saya
1: tanya kawan-kawan saya yang di Putrajaya kan, mereka kata kalau trafik di sana aliran agak tinggi, disebabkan adanya kemasukan beberapa orang penting, dan juga adalah perarakan orang kata raptai. Jadi kalau kita tengok menerusi berita RTM ataupun RTM sendiri di TikTok, mereka pun ada kongsikan lah antara momen-momen yang menarik. Kalau DJ Merah dengan DJ Mala suka momen apa? Saya paling suka yang ada anjing K9 tu, Comel.
3: Tapi kita pun
2: Abang Bomba ke?
1: Alamak, setiap tahun Abang Bomba, kesian Abang Bomba tu.
3: Tapi itulah sebab memang tadi bila Amar cakap tu, memang tahu tadi masa saya digonti kan, saya ingat pukul 5 pagi 5 lebih nak dekat pukul 6 pagi kan, RTM sendiri, akaun rasmi RTM di TikTok dah bersiaran.

0: sekolah susah nak pergi, bawa kereta tak reti, tak ada lesen. Bila dah bila dah bekerja, waktu merdeka lah kita kerja. Macam mana kita kerja nak pergi?
1: Tengok kat TV je lah.
2: Iyalah tu. Insan yang terpilih, tuan-tuan dan puan-puan.
1: Kan.
2: Samalah kita ni. Tak apa, kita bekerja. Kita insan terpilih ni.
1: Tak, tak apalah. Yang penting kita dapat juga tengok kan. Kalau walaupun dekat TV pun tak apalah.
0: Dapat rasakan jugalah.
1: Dapat rasa juga.
0: Tapi kalau di Melaka saya sangat seronok lah apabila boleh lihat di Kelabang kan tadi. Untuk
1: Arakan
0: Merdeka kan. Sebab kalau di Kelabang dia sangat istimewa dengan ataupun sinonim lah dengan coconut shake. Jadi sambil sambil minum, sambil hirup, boleh tengok Pak Arakan.
1: Sambil sambil makan keria.
0: Itu penting.
1: Keria Gula Melaka tau. Sedap. Itu semua ubat kencing manis.
0: Jadi orang kata pesanan khidmat awam, jagalah manis tu.
1: Jaga.
2: Jagalah manis tu.
1: Tak apa, sesekali boleh.
2: Tambahan juga yang dah dengar manis-manis ni, pagi ni jangan lupa makan ubat. Yang mana dah kena pakai ubat tu, makanlah ya.
1: Okey.
0: Okey, nampaknya kita boleh dengarkan lagu seterusnya pula. Ini saya rasa ramai yang suka. Berjudul Semalam daripada Aina Abdul.
1: Okey.
2: Semuanya dalam.
1: Yuk.
2: Yuk.
0: Donga.
1: Ber.
0: Hiru.
1: Bergegau.

0: Yuk Donga Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Donga Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Donga Ber, hiro bergegau eh.
3: Yup, yup, dong apa?
4: Ya, hirup bergegau eh. daripada kami, Melaka FM, Johor FM dan...
3: Negeri FM.
5: Negeri FM.
4: Okey.
6: Untuk waktu ni, 8.54 minit pagi. Sebenarnya kita nak kongsikan dengan rakan pendengar lah, iaitu laporan berita ataupun sedikit rangkuman berita ehwal semasa setiap negeri.
4: Yep.
6: Tapi kan, ada satu perkara yang Merah rasa perlu juga Merah kongsikan.
4: Apakah?
6: Kita nak meneruskan dengan agenda kita.
4: Ya, okay. Apa tu?
6: Macam ni, kalau kita lihat, kita tengok rata-rata banyak, yelah, ramai yang nak pulang ke kampung eh. Ataupun yang kata nak pergi ke Putrajaya kan.
4: Betul.
6: Untuk melihat sambutan Hari Kemerdekaan dan sebagainya. Okey, ada satu perkara yang Mira nak kongsikan. Ini perkara yang sangat menarik, iaitu anda boleh muat turun aplikasi VSP di telefon anda.
3: Apa tu?
6: Aplikasi ini sebenarnya yang disediakan oleh PDRM sendiri.
4: Okay.
6: Ialah membantu untuk kita mendaftarkan butiran peribadi rumah kita. Kita menyatakan kita balik kampung agar mungkin nanti pihak polis yang berdekatan boleh membuat rondaan di kawasan rumah anda.
4: Senang
6: kan? Saya tak pastilah kalau betul ke zaman dulu macam mungkin kena perlu ke balai polis berhampiran. Mungkin betul
4: tak? Ya, betul.
3: Betul.
4: Buat laporan dulu.
6: Macam sekarang tak payah.
4: Tak payah.
6: Di aplikasi itu sahaja anda boleh nyatakan.
4: Tekan.
6: Siap. Jadi kita nak balik kampung pun dalam keadaan yang
4: tenang.
6: Orang kata tenang.
4: Pastikan
6: jugalah sebelum kau rumah tu jangan lupa buang sampah. Selalu lupa yang itu.
4: Balik-balik tengok ada kawan eh.
6: Kerja orang lelaki buang sampah, dia lupa kita yang kena.
3: Tapi satu lagi benda penting lah kan. Saya pula kena. Untuk yang ada apa orang kata haiwan belaan, haiwan peliharaan lah di rumah kan. Sebelum balik kampung tu pastikan kalau nak hantar ke vet, hantarlah. Kalau tak nak pun pastikan makanannya cukup kat rumah. Kadang-kadang kesian miau-miau kan. Miau dekat rumah tak ada, makanan tak ada, orang nak belai dia kan. Jangan saya sampai rumah tu belai tau.
6: Ini bagus, sekarang terlepas pandang eh. Okey, itu super sedikit lah kita nak bagi pesanan. Sebab saya rasa pagi ni ada dah baru nak gerak. Mungkin dia dah lepaskan yang mana geng-geng boleh, geng-geng buruh hantu boleh lepas untuk gerak malam, dia gerak lah. Yang jenis geng-geng siang ni baru pagi ni lah dia kena.
4: Yang penting selamat sampai.
6: InsyaAllah amin, kita doakan baik-baik lah untuk anda semua yang mana mendengarkan kami. Moga selamat sampai.
4: Baik, cuti panjang almaklum lah kan.
6: Betul lah. Jadi untuk objektif kita, baiklah kita kembali ke pangkal jalan.
4: Baik, kita nak kongsikan berita-berita dari setiap negeri lah ya.
3: Okey.
4: Okey, siapa nak mula dulu tu?
3: Saya dululah.
4: Silakan.
3: Jadi kalau di Negeri Sembilan adanya berita, Kementerian Kesihatan giat menggunakan pelbagai pendekatan dengan lebih meluas bagi menangani penyakit denggi daripada menjadi dengan lebih teruk. Menteri Kesihatan Datuk Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia termasuk pembebasan nyamuk Berwolbachia yang berperanan sebagai bakteria baik dalam menumpaskan penyakit berdarah itu. Turut digerakkan pengaktifan bilik gerakan dan pemunggahan petugas ke kawasan panas terutama di Kuala Lumpur dan juga Selangor. Terdapat peningkatan kes denggi yang ketara sehingga 68% dengan 58 kematian direkodkan berbanding tahun lepas. Dan KKM dalam pada itu kini di peringkat analisis kos faedah ataupun CBA untuk vaksin denggi jenis Q dan Ga. Jadi yang seterusnya pula, lebih 80 kontijen bakal menyertai perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Sembilan yang akan berlangsung di Padang Majlis Bandaraya Seremban pada 31 Ogos ini. Dan menurut Exco Kesihatan Perpaduan Penerangan Integrasi Nasional dan NGO Negeri Sembilan, orang ramai dijemput hadir bagi bersama-sama memeriahkan sambutan berkenaan. dan dalam masa yang sama orang ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga susulan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU di beberapa kawasan di Negeri Sembilan yang mencatat tahap tidak sihat sejak beberapa hari lalu. Dan sementara itu kontijen perbarisan akan melibatkan agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan pelbagai pihak lain akan menyertai perbarisan kali ini. Dan dan dalam pada itu juga beliau turut menegaskan semangat patriotisme perlu diterapkan secara berterusan dan tidak hanya tertumpu pada sambutan Hari Kebangsaan. Yang seterusnya pula ini sangat menarik sebab kira-kira 600 jemaah menyertai majlis bacaan Yasin dan doa selamat sempena Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan tahun 2026 peringkat Negeri Sembilan pada Khamis dua hari lepas lah. Jadi program berteraskan kerohanian itu menjadi antara pengisian dalam menyemarakkan semangat patriotisme selain memperkukuh perpaduan dan kebersamaan masyarakat sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Dan ia berlangsung di Masjid Muhammad Al-Fatih Forest Heights, Seremban. Majlis dimulakan dengan solat maghrib secara berjemaah dan solat juga diimamkan Imam Besar Syamsul Ahmad Shuib yang turut mengetuai bacaan Yasin. Dan majlis dihadiri Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Ismail Asim, Barisan Kepimpinan Kerajaan Negeri, Ketua-Ketua Jabatan dan juga Kariah Masjid. Dan pengisian majlis diteruskan dengan ceramah khas bertajuk Perpaduan Dipelihara, Kesejahteraan Dinikmati yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ihsan Muhammad Daud. Itu dia daripada Negeri Sembilan. Tiga berita untuk anda.
6: Baik. Silakan Melaka.
4: Baik, untuk Negeri Melaka yang menjadi berita utamanya, buat julung kalinya Melaka diberi penghormatan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM untuk mempamerkan 5 buah kapal perangnya sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini. Dan ia sebagai tanda sokongan TLDM lah ya kepada Kerajaan Negeri Melaka yang menyambut hari penuh bersejarah itu di Dataran Satu Malaysia Klebang untuk tahun ini. Dan menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, katanya Melaka menjadi satu-satunya negeri yang dipilih TLDM untuk mempamerkan asetnya itu. Dan beliau mengajaklah semua rakyat Negeri Melaka untuk sama-sama menyaksikan dengan lebih dekat aset pertahanan negara yang jarang dapat dilihat pada hari-hari biasa. Dan seterusnya 101 rumah baru dibina, manakala 101 lagi kediaman dibaik pulih di seluruh Negeri Melaka menerusi inisiatif Melaka Rumahku dalam tempoh 2023 hingga 2026 yang membabitkan keseluruhan peruntukan lebih 8 juta ringgit. Dan menurut Esko Kanan Negeri Datuk Rais Yasin, katanya inisiatif berkenaan dilaksanakan di bawah Lembaga Perumahan Melaka LPM bagi membantu golongan yang memerlukan. Dan pelaksanaan inisiatif berkenaan memberi peluang kepada golongan yang memerlukan ya untuk mendapatkan kediaman yang lebih selesa sama ada menerusi pembinaan rumah baharu maupun kerja baik pulih rumah sedia ada. Dan pendekatan berkenaan turut memberi perhatian kepada keadaan kediaman yang usang ataupun mengalami masalah kebocoran sekaligus memastikan golongan kurang berkemampuan ni tidak terus tinggal dalam keadaan kediaman yang tidak sempurna. Syukur Alhamdulillah ya. Dan juga 4.16 juta ringgit disasarkan menerusi sesi padanan perniagaan business matching pada Melaka Showcase 2026 di Ibu Negara. Dan menurut Timbalan Exco Science, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, Datuk Muhammad Nur Helmi Abdul Halim, katanya penganjuran Melaka Showcase amat bertepatan dalam memperkenalkan keunikan negeri kepada pasaran lebih luas, khususnya menerusi produk usahawan tempatan. Dan juga sesi padanan perniagaan yang menghimpunkan usahawan Melaka bersama syarikat, pembeli dan rakan strategik berpotensi merupakan antara pengisian penting kerana memberi peluang kepada usahawan memahami keperluan pasaran secara lebih dekat. Itu antaranya dari Negeri Melaka.
6: Okey, baik. Di Johor pula, sambil-sambil kita mendengarkan perkongsian berita Mala tadi, saya menonton di TV1 ni. Ada laporan di Dataran Putrajaya. Bolehlah sambil-sambil mendengar kami yang mana boleh menonton di TV1.
4: Ramai.
6: Okey. Okey, seketika Mira kembali ke Pangkal Jalan.
4: Okay. Kembali Mira, kembali.
6: Sambil anda menonton, Mira nak
4: balik Mira pula. Balik.
6: Ya, berita di negeri Johor pula, ya.
4: Okey.
6: Okey, di Johor kita bawakan tiga sahaja, iaitu Koperasi Peneroka, Peneroka Felda Aitawan 5 Berhad, Kota Tinggi kini berada di kedudukan ke-91 dalam senarai 100 Koperasi Terbaik Malaysia 2026. Menerusi kenyataan Gerakan Koperasi Johor, koperasi berkenaan mempunyai jumlah syar dan yuran RM208,000 serta aset RM7.2 juta. Koperasi yang mempunyai keanggotaan 429 orang itu juga merekodkan jumlah pendapatan RM13.4 juta. Ini yang pertama. Dan kemudian yang kedua, Yayasan Pelajaran Johor YPJ menyalurkan manfaat pendidikan berjumlah lebih RM8.45 juta kepada mahasiswa dan anak Johor. Jumlah itu merangkumi RM477,600 bagi insentif mahasiswa anak Johor, RM556,525 untuk rebat pinjaman pelajaran serta RM7.421 juta bagi pinjaman pelajaran. Inisiatif itu dapat meringankan beban mahasiswa, memperluas akses pendidikan tinggi selain melahirkan generasi berilmu dan berdaya saing. Dan terakhir, sama juga sebenarnya perkongsian menerusi Negeri FM tadi mengenai Kerajaan Johor menyeru masyarakat meluangkan masa 10 minit pada setiap hujung minggu untuk membersihkan kediaman bagi mencegah penularan wabak denggi. Dan Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, iaitu Ling Tian Sun, berkata usaha melibatkan inisiatif 3B iaitu bersih dalam rumah, bersih luar rumah dan bersih kawasan kejiranan. Amalan tersebut juga menjadi nilai tambah kepada keselamatan dan kesihatan komuniti, seterusnya menyumbang kepada penurunan kes denggi dalam negeri. Cakap pasal denggi ni tengok, semua tempat ada isu kes denggi. Jadi anda macam manalah, kenalah
4: Jadi jagalah kebersihan sekeliling rumah, bukan setakat di luar saja, dalam rumah sekalipun jangan ada air-air yang bertakung tau.
3: Ya, tu yang penting.
4: Sebab sekali dia dah bertelur nyamuk ni, dia boleh menghasilkan lebih 100 ekor nyamuk. Itu bahaya. Sebab bahaya tu kena sangat bersihkan betul-betul.
6: Sebab tu kita tengok kalau macam tadi perkongsian kan, bersih dalam rumah, bersih luar rumah, bersih kawasan kejiranan. Kita ni berjiran. Alah, kadang-kadang jiran tak ada, tolonglah.
4: Dekat taman-taman permainan.
6: Itu pun apa salahnya kan? Untuk anak-anak kita juga.
4: Betul.
6: Sekarang 9.06 minit pagi. Kita nak berehat seketika lah. Sambil-sambil kita nak dengarkan lagu dan juga menonton di TV1 ni. Untuk Raptai Penuh Sambutan Hari Kebangsaan 2026
4: Betul.
6: Selepas ni kalau Mera tengok lagu apa kita, Amar?
3: Lepas ni kita ada lagu Khai Bahar dan juga Fatin. Yang berjudul Rahsia Kita.
6: Kita-kita
3: je tahu.
4: Janji.
3: Yuk
4: dengar
3: berhiru
4: bergegar.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri, pelancongan, ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Yuk dengar apa?
2: Okay. Ya, yuk dengar apa? Hiruk bergegau eh.
1: Ya.
2: Kalau ada yang belum tahu lagi apa benda tu?
3: Hiruk bergegau.
2: Tolong terangkan Merah.
3: Hiruk. Siapa yang hiruk ya?
2: Hiruk tu dekat negeri.
1: Hiruk ni bergegau macam kecoh lah.
3: Hero kicau ha,
2: kicau lah, bengkau Melaka lah.
3: Melaka
2: macam Melaka. Johor kalau cakap-cakap apa sikit hujung ni mesti ada
3: Johor dia macam tu saya awal-awal pun macam pelan-pelan belajar.
2: Yelah.
3: Macam sebab saya memang asal daripada Kuala Lumpur. Kita 100% everybody I need to learn kan. That's why lah. You know bila contoh kalau kat Melaka dia ada slang dia macam tu kan. Ada lorat dia sama dengan nogowi,
2: bergegau, lapau,
3: kan. Now lah
2: semua au au. Semua au.
3: Eh tapi kalau nogowi saya terbelit lidah. Itu kan
2: betul.
3: Masa kita bersiaran dengan DJ Nen kan nama. Dia punya ajar Dan Dakoba tu pun saya. Dan macam mana kat Nen?
2: Tak faham kadang-kadang.
1: Saya pun kadang-kadang saya tak terikut dia punya bahasa tu. Sebab saya itulah. Macam Cik Merah dia boleh KL. Saya terbalik. Saya asalnya Johor. Saya yang patut tapi saya sekarang ni Dan
2: kena ikut lah. Kena ikut negeri lah
3: Sama dengan DJ Malam.
2: Ya saya. Betul. Saya lagi jauh.
1: Mana tu
3: kat utara.
2: Kayangan. Negeri Kayangan.
1: Boleh.
2: Saya from Kayangan.
3: Kita kalau pulih ni kita ada pendengar Pak Ma'il Chandun. Pak Ma'il lah dia dekat arah sana.
2: Betul. Dia pergi semua stesen.
3: Semua kan.
2: Dia support betul RTM. Itulah pendengar kita kan.
3: Betul-betul.
2: Baik.
3: Sebenarnya saya nak bagi tahu kita ada juga pendengar dengan kita ni. Itu dekat Intan tadi tapi bukan Cik Ma'il lah. Ini pendengar di Johor lah Sebab apa? Okey, untuk kali ni kan memang kita akan bawakan laporan khas. Betul ke? Ikut jadual. Betul. Laporan khas. Jadi sebenarnya selalunya kalau special report ni kita akan siarkan secara rakaman yang dah disediakan. Tapi kali ni saya tak mau macam tu. Kali ni saya nak temu buat orangnya. Sebab orangnya ni kan selalu tahu aja tebusi talian Jura FM dan sangat popular dalam kalangan pendengar kita.
2: Okey, siapakah?
3: Iaitu kita akan bersama dengan Wak Jima. Assalamualaikum Wak Jima.
4: Waalaikumsalam. Cik Merah yang cantik manis, DJ Malah yang ayu dan DJ Amar yang handsome. Saya waras ya.
2: Waras.
4: Alhamdulillah.
3: Okey. Wak Jimanya dah sarapan ke belum?
4: Belum, baru minum air dulu.
1: Wes mangan.
2: Alhamdulillah.
3: Pelan-pelan lah nanti kejap lagi selesai temu buat baru boleh sarapan dengan tenang makannya. Jadi untuk makluman kan DJ Malah dan juga Amar untuk semua pendengar kita, Merah nak kongsikan lah iaitu Wak Jimah ni. Sebenarnya kalau temu buat Wak Jimah ni setiap tahun apabila kita tiba je bulan 8 bulan Ogos, bulan yang kita akan menyambutkan hari kebangsaan ni, Wak Jimah ni akan sentiasa bersama dengan Wak Amin kan sentiasa akan menghiasi rumahnya dengan jalur gemilang. Jadi kita nak tanya Wak Jimah lah. Sebab setiap kali masuk bulan kemerdekaan mesti rumah Wak Jimah dah mula dihiasi dengan jalur gemilang, bendera-bendera kan. Jadi apa yang buat Wak Jimah ni terus bersemangat untuk teruskan tradisi ni sebenarnya?
4: Sebab apa, kita merdeka kan setahun sekali kan. Jadi kalau kita tak pasang, siapa lagi kan?
3: Kita suka. Kalau bukan kita, siapa lagi?
4: Jadi terima kasihlah kepada Abang Amin tu yang pasang bendera banyak-banyak.
3: Visualnya, anda boleh melihat menerusi siaran langsung di muka buku kami lah. Dengan di situ ada visualnya. Di keadaan di sekitar rumah Wak Jimah penuh dengan calur gemilang tuan-tuan.
2: Semangat Wak Jimah.
3: Ya, itu dia.
4: Pokok-pokok bulu pun jadi mangsa dipasang bendera.
3: Jadi kenalannya Wak Jimah untuk tahun 2026, berapa hari ni? Untuk tahun ni kan, berapa hari ambil masa nak hias kediaman Wak Jimah ni sebenarnya?
4: Sebab bila mula apa nak masuk bulan 8 merdeka, mulailah terus pasang bendera. Sampailah sekarang.
3: Boleh ada yang pendengar kita tanya, sebenarnya Wak Jimah ni dah mula menghiasi rumah kediaman ni kan dengan apa di bulan kemerdekaan ni sejak tahun bila sebenarnya?
4: Tahun 2000
3: 25 tu tahun lepas. Betul.
4: 2013.
3: Sebab kita dan Dakobah ni setiap tahun ni tiba 2025. Bukanlah Wak Jimah dah lama kan.
2: Dah lama.
4: Salah. 2013.
3: Kenapa? Kita faham. Sebab selalunya kalau Amar dengan Mala kan nak tahu kan. Wak Jimah selalu ajak Cik Mira datanglah rumah. Tapi
2: oh,
3: saya
2: tak
3: pergi
2: tempatan lagi. Kena pergi tu.
3: Selalunya kadang kita hantarkan wakil lah rakan wartawan kita berita kadang. Kalau dia nak buat laporan sikit. Rumah Wak Jimah lah yang dituju. Betul tak Wak Jimah?
4: Betul-betul. Terima kasih lah RTM Johor atau wakil datang ke rumah Wak Jimah.
3: Okey. Tapi kita nak tanya jugalah, Wak Jimah ingat tak kali pertama mula menghiasi rumah Jalur Gemilang? Kali pertama tu sebenarnya macam mana tiba-tiba terdetiknya? Tahun berapa tadi? 2013? Kali pertama tu.
4: Sebab masa zaman sekolah kan yang pasang bendera kan apa pengawas dengan ketua kelas kan.
3: Betul.
4: Jadi Wak Jimah keringin nak itulah nak bendera. Tapi Wak Jimah orang biasa tak boleh. Jadi agaknya bila lah kita boleh pasang bendera pula sekali merdeka. Pula yang terus apa cita-cita tu kita sampaikan hajatnya.
3: Dapatlah hajatnya. Okey, sesi pemasangan. Okey, kita tahu Wak Jimah dengan Wak Amin. Tapi tak kalah berdua. Sesi pemasangan ni berapa orang? Siapa lagi turun padang ni?
4: Tapi yang rajin Wak Amin, anak-anak tu kadang-kadang lah
3: ke lapangan diturunkan.
4: Sebab masing-masing kerja kan anak-anak.
3: Jadi Wak Amin ni memang setiap hari ada masa dia akan selitkan untuk proses menghiasi rumah lah kan, dengan Jalur Gemilang. Anak-anak bila ada waktu rehat, dia datang diturun bantulah Wak Jimah. Pernah tak ada orang kadang-kadang dia bawa kereta dibenti tiba, "Wak, saya nak tangkap gambar, boleh?"
4: Boleh, dapatlah. Tak bayar pun percuma.
3: Ya, nampak tak bayar pun percuma. Jadi Amar dengan Iji Mala boleh datang.
2: Macam terbayang-bayang. Itulah.
4: Nanti kalau Amar merah dengan Mala datang, nanti Wak Jimah kasih bunga.
1: Dapat bunga sekali.
2: Saya dapat bunga
4: dari apa tu, yang apa tu macam ada bulu-bulu tu lah. Benang bulu Wak lambang bendera Malaysia dengan bendera Johor.
3: Jangan susah-susah Wak Jimah ni.
2: Ambil.
4: Boleh. Tak kisah.
2: InsyaAllah.
4: Kalau laut, boleh makan ni apa, minum air kelapa muda.
1: Sedapnya.
3: Sini semua ada lah. Amil lah.
1: Wak Jimah Johor dekat mana? Duduk kat mana ni?
2: Dekat mana? Baru nak tanya tadi. Dekat mana rumah Wak Jimah tu?
4: Dekat kampung apa, Lorong Haji Abdul Khalid, Batu 35, Sungai Bunyi. Batu 35, Pontian.
2: Okey. Kalau sebut jalan kita tak tahu. Kalau sebut daerah tu, okey, tahulah.
1: Tapi dia dah sebut alamat penuh dia. Habislah. Kejap lagi ramai yang sebut rumah dia ni.
2: Ramai yang pergi nanti tu.
3: Tak ada masalah pun. Dekat Pontian ni senang. Cari mana rumah Wak Jimah? Orang tahu.
4: Tanya Wak Amin tukang urat Wak Jimah tu mana ya? Nanti orang tunjukkan.
2: Dengan ramahnya kan?
1: Wak Jimah umur berapa Wak Jimah?
4: Penat. Boleh minta urut dengan Wak Amin.
3: Wak Jimah ni, Amar tanya umurnya berapa sekarang tahun ni?
4: Apanya?
3: Tahun ni umurnya berapa? Umurnya.
4: Dah tua dah, 64 tahun.
1: Masih muda.
2: Masih kuat lagi,
1: Kuat lagi tu.
2: Masih sihat lagi, alhamdulillah.
3: Jadi kalau kita lihatlah, banyak juga kita dah kongsi dengan rakan pendengar kan di setiap negeri Zon Selatan ini. Okey Wak Jimah, kita nak tanya, semangat patriotik ni kan perlu ditanamkan sebagai anak Malaysia. Jadi kita nak dengarkan ucapan Wak Jimah sempena Hari Kebangsaan yang akan kita raikan pada 31 Ogos Isnin ini. Silakan.
4: untuk pendengar-pendengar yang dengar radio ni, untuk DJ-DJ, pasanglah bendera walaupun satu jadilah. Kalau nak cantik lagi, pasang banyak-banyak. Kalau boleh beli yang kecil-kecil tu, yang tali panjang tu, lagi nampak meriah.
3: Dah bagi cara tali panjang lagi nampak meriah. Kiat kami ni pun belajar daripada Wak Jima macam mana nak cara hiaskan di bangunan kami ni kat sini.
2: Oh iya ke? Saya
4: kalau tak bangunan tu, kalau ada tiang tu, cari bendera hitam yang panjang tu.
3: Ada cara.
2: Saya bila merah dengan Wak Jima cerita ni, saya terbayang macam mana keadaan rumah Wak Jima saya nampak bendera keliling rumah tu penuh.
3: Keliling bendera penuh dekat pokok-pokok semua penuh. Kanan
4: kiri pun penuh.
3: Dan ideanya tercetus daripada Wak Jima sendiri. Jadi bagus.
4: Wak Amin kita. Wak Amin pun minat. Jadi sama-samalah kita. Nampak
2: suami isteri lah. Sama-sama bekerjasama. Okay. Bagus. Betul. Alhamdulillah.
3: Inilah semangat yang kita nak. Okey, baik. Jadi kita berada di penghujung pertemuan. Terima kasih Wak Jima.
4: Sama-sama.
2: Merdeka, Wak Jima.
1: Oh, semangat. Alhamdulillah.
2: Semangat.
1: Dia punya semangat
2: comel
1: tu.
2: Comel je tau. Kalah tau orang
1: comel
2: je.
3: Sebab tu kalau kami buka talian kan. Assalamualaikum Cik Merah. Dah tahu dah Wak Jima.
1: Saya rasa boleh lah bagi tahu pengarah Johor.
2: Ceria
1: Untuk bawa Mak Jimah jadi penyampai malam. Biar orang tak ngantuk.
3: Semangat dia tu. Pukul 12:30 malam seger kita dengar suara Mak Jimah.
2: Okey,
3: baiklah kita berehat seketika. Mungkin macam mana, bagaimana selepas ni kita tengok macam mana akan kami kongsikan untuk anda. Tapi kita berehat seketika lah dengan lagu apa ni?
1: Asalnya ada lagu Episod Cinta, lagu Bob Boy. Tapi tak ada pula. Tapi tak apa. Saya gantikan dengan semangatnya untuk mereka, iaitu judul Bangkit daripada Salam Music.
2: Terbaik.
1: Yuk.
2: Hero bergegar.
3: Suara macam Wak Jima.

0: Pergi kuih.
1: Yo, dengar ber.
2: Ya, masih lagi bersama kami, Melaka FM, Negeri FM dan juga Johor FM.
3: Jadi untuk waktu ni 9.27 minit pagi, saya kira semua dah selesai bersarapan. Pasti nutrisi kau tak jadi macam Cik Merah. Baru aja perut berbunyi tadi. Nasib baik tak makan.
1: Kita dah makan dulu lah.
2: Kan?
3: Salah lah. Okey, dah jadi senang kena sarapan, dah tenang-tenang, bolehlah teruskan urusan seterusnya.
2: Ya, betul. Kena isi perut dulu, alas perut dulu, baru selesa nak buat kerja, kan?
1: Yalah tu.
2: Okey, jadi apa pun kita nak teruskan lagi. Kita pun hanya tinggal berapa, lebih kurang setengah jam je lagi, kan? Untuk sama-sama kita kongsikan bersembang-sembang santai di hujung minggu ni, kan? Jadi sekarang pun di Negeri Melaka sedang berlangsung juga perarakan ataupun rantai penuh. Jadi bolehlah kepada anda yang mungkin tak ke mana-mana pagi ni, boleh terus ke Dataran Kelabang untuk menyaksikan raptai. Jadi yalah, kita bagi semangat kepada kontinjen juga, kan? Kalau kontinjen tengok ramai tunggu, dia pun tak sabar nak tunggu 31 tu.
3: Betul. Jadi mana berdekatan, boleh hadirkan dirilah. Biasalah kalau kita nak keluar ni, jangan lupa payungnya. Barang-barang yang penting kena jaga.
2: Pelitup muka.
3: Awasi anak anda. Ini selalu. Kadang-kadang atas stage ni, perhatian-perhatian. Berikan perhatian. Ada anak ni yang mencari mak dengan bapaknya. Adik siapa nama adik? Weh.
2: Kalau yang boleh cakap, okey lah, kan? Kali kecil lagi tu lah, mak kesian tengok.
1: Tapi sesiapa yang pergi ke perarakan mereka nanti, jangan lupa jugalah tunjukkan kita ni adalah mentaliti kelas pertama. Di mana kalau kita hadir di tempat-tempat perarakan ni, kalau kita bawa balik bawa makanan dan semuanya, sampah tu janganlah dibuang macam tu je. Sebab kita tak nampak semasa perarakan meriah, bila balik perarakan tengok kotor pula dibuatnya. Jadi sama-sama lah kita buang plastik di tempat yang sepatutnya, kan?
2: Betul. Dan juga diingatkan jugalah kepada mereka yang nak pergi pada 31 Ogos nanti menyaksikan perarakan, pastikan parking di tempat yang sesuai.
1: Betul.
2: Jangan double park. Nanti
3: kalau
2: kang
3: double park pun letak nombor telefon.
2: Betul, letak nombor telefon. Takut nanti mungkin ada hal-hal kecemasan, orang tu nak balik dengan segera, tiba-tiba ada pula kereta kat belakang. Macam mana tu?
1: Ini pun Amar ada satu berita untuk dikongsikan jugalah. Penting juga untuk kita tahu, sebab baru-baru ini perkhidmatan membuat MyCard di seluruh negara mengalami sedikit gangguan. Gangguan sementara mulai daripada 26 hari bulan hingga 31 Ogos inilah. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara JPN berkata gangguan ini adalah disebabkan oleh proses peralihan daripada struktur MyCard sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Dan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan segera berkaitan MyCard juga dinasihatkanlah untuk menangguhkan sementara permohonan untuk menggantikan atau menukar kad pengenalan semasa tempoh peralihan. Dan sementara itu juga, JPN telah menggalakkan ibu bapa dan juga penjaga kanak-kanak yang memohon MyCard pertama mereka pada usia 12 tahun untuk menunggu kad generasi baharu yang tersedia. Sebab kalau kita tengok hari itu pun, pihak kerajaan sendiri telah pun memaklumkan tentang fungsi-fungsi baharulah dalam MyCard. Jadi sangat-sangat canggih, dan juga memang kita katakan nak tukar cepat-cepatlah, tapi tangguh dulu. 31 Ogos nanti, lepas tu baru boleh buat.
3: Saya tersilap peraturan. Saya pergi tukar awal lah itu. Dikatakan dapat masih yang sama, ya.
2: Lambat sikit lah. Tak apalah, janji buat.
3: Muka baru.
2: Kan?
3: Muka siap. Muka lagi kita okey.
2: Kan?
1: Tapi tak lupa juga tau, untuk DJ Malan juga Cik Mega, sama-sama lah kita doakan semua rakyat Malaysia yang berada di Nepal selamat. Sebab baru-baru ni ada juga berita di mana jumlah rakyat Malaysia yang masih belum dapat dibungi susulan bencana banjir kilat di Rasuah, Nepal, meningkat kepada 54 orang berbanding 17 yang dilaporkan sebelum ini. Jadi menurut laporan daripada media juga, Lembaga Pelancongan Nepal berkata urusan perjalanan rakyat Malaysia terbabit dikendalikan agensi pelancongan. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu kini bekerjasama rapatlah dengan pihak berkuasa Nepal serta agensi berkaitan bagi mengesan ke semua rakyat Malaysia yang terbabit. Jadi sama-sama lah kita doakan agar mereka semua selamat dijumpai dan juga selamat dibawa pulang ke tanah air.
2: Amin, insyaAllah ya.
3: Jadi pastikan sentiasa mengikutilah
2: perkembangan
3: terkini, kan? Yeah. Perkembangan lagi. Yeah. Pastikan yang sahih juga menerusi portal berita RTM.
2: Yeah.
3: Pastinya. Untuk mengelakkan berita palsu.
2: Betul. Yeah. Tapi kalau tengok bencana yang berlaku sangat-sangat menakutkan lah di Nepal tu. Tiba-tiba tengah tak dalam itu secara tiba-tiba.
1: Yep.
2: Air tu datang dengan mengejut, memang tak sempat lari lah. Kan? Jadi apa pun semoga dipermudahkan urusan mereka.
1: Amin.
2: Amin. Okey, kita berbalik kepada sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dekat Melaka ni memang tak relax, macam-macam akan berlangsung. Kan? Kalau bermula hari ni pun dah boleh pergi ke Dataran Kelabang untuk sama-sama saksikan military cooperation Carnival Civil. Bermula hari ni ya, 29 hari bulan. Dah sampai dah kapal-kapal tu. Jadi boleh datang tengok ramai-ramai. Kemudian petang ni pun akan berlangsung Melaka Berselawat. Bermula 6:30 petang di Dataran 1 Malaysia Kelabang. Dan juga akan berlangsung esok ya, Carnival Complex Craft. Yang akan berlangsung di Complex Craft iKeroh Melaka bermula jam 10 pagi sampai ke petang. Dan juga sambutan Abang Merdeka macam biasalah, setiap negeri pun kan. Malam Merdeka tu bermula jam 8 malam, ramai-ramai ke Dataran Kelabang, macam-macam ada. Dan juga yang menariknya, pada 31 Ogos bukan sekadar kita boleh saksikan perbarisan sempena Hari Kemerdekaan, rakyat negeri Melaka, pelancong-pelancong boleh singgah dekat semua lokasi pelancongan terpilih, masuk secara percuma. Nak naik bot percuma. Pergi zoo percuma. Dan banyak lagi lah tempat-tempat lokasi menarik di negeri Melaka ni. Masuk secara percuma.
3: Bila orang dengar, mula orang dengar ni, bila dengar percuma, percuma apa?
2: Ya. Okey, kalau tadi kita kata kalau nak ikutkan kita ada tetamu hari ni kan. Tapi disebabkan mungkin ada hal-hal tak dapat dielakkan, tetamu kita dah cancel. Tapi jangan lupalah, saya nak ajak anda semua tonton ramai-ramai di TikTok esok. Kita ada silang budaya. Kita bawakan kepada anda MK Media Studio. Kalau pernah tengok Cik Kamarul ni, dia buat live sambil terbang. Sambil terbang. Ada gajah lalu. Dia evolusi AI.
1: Menarik.
2: Jadi boleh sambil live tu, boleh buat macam-macam lah. Gajah lalu, awet cun lalu, semua boleh buat. Nanti tunggulah esok. Dan macam-macam lah, dia boleh buat kerusi terbang, boleh bertukar jadi Batman dan sebagainya.
1: Dahsyat.
3: Menarik. Esok boleh saksikan.
2: Ya, 3 hingga 4 petang.
3: Akaun TikTok Melaka FM.
2: Iya, benar.
1: Jadi sekarang ni jomlah kita wibu dulu dengan lagu daripada Wani Hashrita dan juga Datuk Jamal Abdillah yang berjudul Kucuma. Hanya
2: Kucuma.
1: Hero
2: bergegau.
3: Bergegau.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber.
3: Kembali lagi bersama kami bertiga.
4: Ya, yang baru dengar kami, saya Cik Mira di Johor FM.
3: Saya Mala di Melaka FM.
5: Saya Amar daripada Negeri FM.
4: Okey. Sebelum kita nak meneruskan dengan perkongsian, mungkin di negeri ada kapsul pelancongan kan? Tapi kita nak kongsi sikit satu info trafik ni. Plus, di mana kemalangan kilometer 40.9 arah selatan ni dari Sedenak ke Kulai difahamkan ketika ini lorong kecemasan terhalang. Namun trafik masih terkawal lah. Jadi untuk anda, nasihatkan apabila berlaku je kemalangan begini kan, kurangkan kelajuan, pandu berhati-hati tau.
3: Ya, betul. Satu lagi, waktu memandu tu elakkanlah pegang handphone eh. Tak balas-balas mesej dan sebagainya. Berhenti dekat tepi dulu. Kalau ada perkara-perkara penting yang perlu di reply, berhenti dulu kat tepi kan. Kemudian balaslah eh. Tak ada masalah. Kalau sambil memandu nak membalas mesej dan sebagainya, itu merbahaya.
5: Susah.
3: Bahaya sangat.
5: Okey, jadi pelancongan kan. Kita nak kongsi di Negeri Sembilan fakta menarik tentang Taman Negeri Kenaboi. Pernah sampai ke tak? Pernah sampai tak?
3: Tak pernah.
5: Ini rugi ni. Okey, jadi sebenarnya dia terletak di dalam hutan simpan Kenaboi yang merupakan hutan Deep Tall Crab Bukit. Jadi merupakan unjuran penghujung untuk banjaran titiwangsa yang bersempadan dengan Negeri Pahang dan juga Negeri Selangor. Jadi kaya jugalah dengan pelbagai tumbuhan seperti orkid-orkid liar, tumbuhan herba, paku pakis dan juga palma. Jadi tahukah anda semua kawasan ini mula diterokai pada tahun 1990 oleh penggiat aktiviti lasak 4x4 yang melalui Lembah Jemaloi satu ketika dahulu. Dan kawasan ini pernah dikenali sebagai Rimba Savana Camp Rudy. Dan keunikan kawasan ini terdapat air terjun yang melimpah dari sungai kering iaitu anak sungai Kenaboi yang sering dikaitkan dengan mitos kijang yang cedera dan jatuh di air terjun ini. Jadi terdapat jugalah beberapa perkampungan orang asli iaitu Kampung Tohor, Kampung London pun ada dan juga Kampung Nap di sekitar kawasan ini. Jadi antara kemudahan di Kenaboi adalah seperti yang umum, tandas awam, dewan seberguna, tapak perkhemahan, pondok rehat dan juga pejabat. Dan terdapat jugalah tempat untuk anda meletakkan kenderaan, adanya juga dewan kuliah, chalet, dorm, kantin dan bilik mesyuarat. Jadi antara aktiviti yang anda boleh lakukan di Taman Kenaboi banyak sebenarnya, lebih-lebih lagi kalau anda minat dengan aktiviti explore ni kan. Jadi antaranya adalah trekking ke jeram berungut ataupun meneroka gua harimau dan juga trekking ke air terjun Lata Kijang. Ataupun yang paling mencabar sekalilah, ramai juga orang-orang hiking, orang kata G7 ni suka datang ke mendaki gunung besar hantu, iaitu gunung yang tertinggi berada di Negeri Sembilan, nombor satu. Jadi ataupun mendaki gunung kecil hantu ataupun trekking ke Lembah Jemaloi. Jadi antara tempatnya juga ada perkampungan orang asli dan juga meneroka Gua Batu Bulan, mendaki Bukit Enjin dan banyak jugalah spesies-spesies menarik. Sebab kalau geng-geng outdoor ni kadang-kadang ada yang suka bawa kamera mereka untuk ambil gambar burung, ambil gambar tanaman dan sebagainya. Jadi ada jugalah Hanifa Kanya Shams. Ini saya nak sebut tak boleh, saya bukan saintis. Sebab ini nama-nama apa spesies je lah. Adanya Dendorium, adanya Corybalostotomy dan macam-macam lagi lah. Dan juga adalah takau hitam kuning ataupun sambar batu. Jadi lokasi terletak 63km dari Kuala Kelawang melalui Jalan Raya Kuala Kelawang Seremban atau 100km dari Bandar Seremban, dan bagaimana hendak ke sana untuk sampai ke Hutan Lipuk ini, penghujung boleh menggunakan kenderaan pacuan empat roda dari Kuala Kelawang ataupun ke Pejabat Hutan Daerah Negeri Sembilan. Macam itulah. Sebab tak lama lagi pun kami geng-geng Negeri FM pun akan ke sana, tak silap saya pada 2 dan 3 September inilah, pada hari Rabu dan Khamis. Jadi kami akan berada di Kenaboy dan juga akan explore lah orang kata Gua Batu Maloy.
4: Hebat. Jadi buat persediaan sebaik-baiknya.
3: Ya, fizikal dan mental kena kuat ya.
5: Insya-Allah.
4: Okey. Macam kami di Johor sebagai penyokong aja. Saya memang penyokong aja.
3: Cik Mira suka hiking?
4: Saya suka melihat orang hiking. Saya menyokong di bawah. Ada malam. Saya tak mungkin.
3: Tak mungkin ya. Kita geng, kita geng. Saya pun sama, takkan mungkin. Tambah-tambah pula ada berita ke apa ni, orang sesat dan sebagainya. Memang tak lah.
5: Tapi kalau di Taman Kenaboy ni dia tak perlu hiking pun. Dia lebih kepada main-main air, kat air terjun, macam tu je. Sebab dia ada campsite yang selesa, adanya power point juga. Jadi tak perlu risaulah kalau power bank tu habis. Sebab ada plug point dan sebagainya. Jadi jomlah ramai-ramai datang.
3: Tempat santai lah nak healing-healing kat situ boleh lah Okey, jadi apa? Kita nak rehat ke ataupun saya nak kongsikan info cuaca lah.
5: Mana-mana pun boleh.
3: Info cuaca. Jadi kepada semua, awas, hati-hati dan berjaga-jaga untuk amaran ribut petir ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi dan Kuala Muda, Pulau Pinang sehingga untuk hari inilah 29 Ogos 2026 dan juga amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir yang intensiti hujan melebihi 20 mm per jam atau pun hampir ada berlaku lebih sejam. Jadi kena hati-hati. Kalau kata berlakunya hujan lebih daripada sejam, kena berwaspadalah.
4: Berwaspadalah untuk rumahnya berisiko dinaiki air. Sama juga yang sedang memandu, mungkin tidak boleh teruskan pemanduan, berhenti dahulu naik. Okey. Jadi kita berehat seketika dengan satu lagu. Saya rasa selepas ini kita bacakan ucapan rakam dengar.
5: Boleh?
4: Ya. Kita tak layan. Jadi sementara lagu ni disiarkan, ni masih pendengar cepat-cepat hantar ucapan yang unik dan menarik. Jangan setiap negeri, satu negeri je. Unik dan menarik. Kita nak baca ucapan anda. Ataupun ucapan sambut hari kebangsaan ke apa, tak kisah.
5: Boleh.
4: Salah kemerdekaan pun punya.
5: Sama ada dalam bentuk teks ataupun voice note. Silakan. Jom kita dengarkan lagu daripada Amir Jahari. Tadi dah sembang pasal healing-healing kan. Ini betul healing dengan lagu Hasrat hanya di Yuk
3: Dengar Berhero Bergegar.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri, pelancongan, ucapan. Yuk dong apa? Hiru begegawe.
1: Yup, yuk dong apa?
2: Kita dah sampai hujung-hujung dah ni.
1: Kejap,
2: kan?
1: Kejap je masa kan?
2: Sekejap je masa.
3: Tapi seketika sebelum berpisah, sempatlah kita nak menyapa dah kepada dengan yang tadi. Jadi jom silakan kawan-kawan, siapa yang kita nak menyapa ni?
2: Kita nak tengok dekat TikTok dululah, sebab diorang ni dari pagi tadi setia. Tahu kalau dekat Melaka FM ni kita ada Joker. Terima kasih. Oh, dia layan lagu tadi tu. Teriaklah. Okey, janganlah menangis. Ya, pagi ni kena tenang kan. Kena semangatlah eh. Dan juga kita ada Khairil Kamarudin. Terima kasih Khairil. Ada Wan, ada Wadiah Hati. Terima kasih katanya selamat pagi semua.
3: Selamat pagi.
2: Ya, Maknap ni pendengar setia kita juga. Hai, dari Maknap. Johor. Dia dengar Melaka FM. Terima kasih. Juga kita ada siapa lagi? Tadi saya nampak ramai, tiba-tiba hilang pula.
1: Itu biasa.
3: Hilang nama dia tu.
2: Apa pun, terima kasihlah semua yang berada di live TikTok Melaka FM ni. Ada yang kata selamat menyambut Hari Merdeka. Semoga terus bersemangat katanya. Dan juga Zaitun Syari, dia ucapkan selamat pagi semua. Selamat pagi kembali. Juga dari Brunei pun ada Teacher Mary. Terima kasih Teacher Mary.
1: Terbaik.
2: Okay, lagi? Dekat sana?
3: Silakan Ahmad.
1: Kalau dekat Negeri FM, kalau saya tengok dekat FB Live setakat ini, ada Apu Arminang katanya selamat pagi semua. Dan juga ada daripada Pak Suoma, sedang menonton Yok Dengar Ber Negeri FM katanya. Dan juga di WhatsApp konti kami pun ada jugalah seorang abang ni. Dia setiap hari tau akan hantar pantun je kerja dia kat Ahmad. Kalau Ahmad tak balas lagi tu, dia hantar pantun. Okey, saya baca kat pantun ni. Dari selatan ke utara, naik pula kereta Asia. Bendera berkibar di udara, lambang kebesaran negaraku Malaysia. Itu satu. Yang kedua pula, tanam pokok di tempat rata, hidup subur di atas tanah. Ulang tahun pernikahan kita, semoga bahagia hingga ke jannah. Oi abang, takkan nak tambah-tambah pula abang ni. Tapi tak apa,
3: ulang tahun pernikahan kita.
1: Saya memang akan balas apa Mitra 7 ni. Sebab kalau saya tengok dia punya profile picture WhatsApp kan, memang dia dengan bertengkolok. Dia ingat saya goyang ke? Tak goyang bang. Saya pun boleh bang. Saya pun boleh pantun bang.
2: Pakai.
1: Saya balas. Saya balas.

0: pasal saya jual eh. Okey.
1: Ha, silakan silakan.
0: Jap fikir jap. Ah, naik motor kapcai pergi ke Pekan. Naik motor kapcai pergi ke Pekan tau. Singgah sebentar membeli makanan. Kalau nak negara kekal aman, jangan parking motor tengah jalan. Itu satu.
1: Alamak.
0: Cuma satu. Yang kedua dah tak ada idea dah. Alamak.
1: Okey, merah pula.
2: Okey, kita nak menyapa rakan-rakan dengan yang hadir di Singapura. Sana 64. Ada juga selamat menyambut Merdeka buat semua kiriman Fatih dan Akim. Joker pun masuk sini. Teriaklah, dia kata.
1: Eh,
2: teriak.
1: Joker.
2: Awak teriak seorang. Saya dah habis teriak dah. Okey, Kampung Melayu Majidi pun hadir. Saya ada juga kiriman rakan-rakan kita Kak Ruby dari Kampung Seri Gajah Syaah. Untuk hasil untuk saudara mara yang berada di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Untuk suami juga. Terima kasih, Bi. Selalu teman belanja.
1: Alamak.
2: Lepas ni Cik Merah akan nak pergi kenduri kahwin. Ada dua rumah. Okay. Lepas tu baru buka kedai. Sebab Kak Ruby ni ada kedai. Akan berperang dengan Kulali Perikuk, dia kata.
0: Kulali
2: dengan Perikuk.
0: Kulali dengan Perikuk.
2: Tu. Semoga kita semua selalu dimurahkan rezeki.
1: InsyaAllah.
2: Terima kasih Ijan hadir, Muhammad Aika hadir. Laju dia. Betul. Ini yang kita nak. Kita nak semua nama laju komen anda. Dan juga Encik Abdul Jalil Pahamin, Kota Tinggi Johor.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Lain kakarang lah kita sebut nama. Ni ada yang request nak minta nyanyi lagu Happy Birthday ni. Kejap lagi lah. Saya nak kena warm up suara pula. Happy Birthday. Okay. Kita buat slot.
1: Ada satu lagi saya nak selit ni. Daripada Kak Jaima. Dari Sungai Boh Kukup Pontian.
2: Kak Jaima. Nak titik ucapan.
1: Katanya selamat bersiaran lah. Yuk dengan untuk tiga-tiga DJ ni. DJ Amar, Cik Merah dan juga DJ Malah. Terima kasih. Dan juga nak ucapkan selamat berhujung minggu katanya. Dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang bakal menjelma buat semua sahabat dan juga pendengar setia Yok Dengar Ber. Tak kira walau di mana berada, semoga semuanya sihat, ceria ya. Dan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026.
0: Itu yang
1: terima kasih.
2: Terima kasih semua rakan-rakan. Kita dah berada di penghujung pertemuan 9.56 minit pagi. Benar. Kita nak beri pakai untuk penerbit kita di Johor. Kita ada Syamito, bahagian ICT kita ada Kak Yati dan juga bahagian teknikal. Pagi ni ada Fazli dan juga Ayu.
1: Kalau di Melaka, terima kasih untuk rakan-rakan teknikal kita Kak Nani dan juga Nizam yang berada di MCR. Terima kasih. Dan juga penerbit kita DJ Daim, dia sedang memantau dari jauh. Dan juga semualah yang bertungkus lumus
0: dan kalau di Negeri Sembilan pun saya nak ucapkan terima kasih kepada penerbit, iaitu DJ Azizi kita. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan teknikal, iaitu Kak Salwa dan juga Abang Anip lah. Jadi tanpa mereka ni memang tak menjadilah siaran langsung ni kan.
1: Betul. Terima kasih banyak-banyak.
2: Baik, insyaAllah ada masa nanti kita jumpa lagi untuk semua rakan-rakan. Dan rakan-rakan Hidup Ngaba, selamat menyambut kemerdekaan 69 tahun 2026.
0: Merdeka. Bye-bye.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Itu dia rancangan Yuk Dengar Ber menemani anda pada pagi ini.
3: Eh, ni dah kahwin ke belum?
4: Belum, cik. Kenapa eh?
3: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
4: Muda lagi, cik.
3: Budak zaman sekarang ni.
4: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: Belum, Aninda. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh, saja. Tak ada yang nak aku.
1: Tahu.
0: Nak habislah episod ni.
2: Ini Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kau lapis kan.
2: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia potek kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kalau tak, kan?

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: mengimbau kembali perseteruan epik, detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.
3: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

0: Minggu ini cukup meriah yang mana kita membawakan tiga jejaka yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
1: Ah, betul tu, kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Masood. Apa benda agaknya mereka nak kongsikan dengan kita tu?
0: Kemudian di Behind the Vibes kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
1: Ayo, dan dalam warisan kita pula kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina, Rachel Yong, dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
0: Dan di dalam Sound On, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Fly.
1: Terbang
0: tinggi lagi.
1: Tinggi lagi, dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HTV Reloaded Ahad ini jam 11 pagi di mana?
0: Hanya di TV 2.
2: Hai, saya Ziai.
3: Hai, saya Ziti.
2: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tong Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
4: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tega dinoktahkan, tanah negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csem.my/crc2026.
2: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
4: Dah hujung minggu? Jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM.
3: Negeri FM ingat sampai bila-bila kembali lagi bersama dengan si Amar, semestinya di segmen Radar Extra yang telah pun bersiaran seawal 6 pagi tadi hingga 12 tengah hari ini. Jadi anda semua hati-hati diucapkan mana yang tengah memandu tu. Semoga selamat sampailah ke destinasi kan. Dan kalau kau nak kongsikan apa-apa dekat Amar, boleh sahaja WhatsApp ke konti kami terus di nombor 012-603-0603. Sekarang ini jom kita layan Kai Bahar Bayang hanya di Negeri FM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasyoton bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csem.my/crc2026.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, mereka family ingat sampai bila-bila dan bersempena dengan bulan kemerdekaan ni kan. Jadi sama-samalah kita hargai orang kata perjuangan yang telah pun dilakukan oleh orang-orang yang dahulu untuk memerdekakan negara kita, dengan menunjukkanlah rasa cinta kita kepada negara dengan kita mengibarkan jalur gemilang di rumah kita ataupun menampallah stiker jalur gemilang dekat kita punya kereta. Sebab kalau kita tengok kat jalan raya sekarang memang dah banyak kan. Jadi apa salahnya kita buat sebegitu, bersempenalah dengan 69 tahun negara kita merdeka. Sebab tak lama lagi pun 16 September pun kita akan sambut Hari Malaysia kan. Jadi langsung saja sampai 16, ok. Jadi anda semua teruskan pemanduan dengan berhati-hati. Kalau tengah stuck dekat jam ataupun dalam kesesakan lalu lintas tu, mohon bersabar banyak-banyak. Maklumlah cuti sekolah kan, cuti panjang pula, ramai yang mengambil kesempatan untuk membawa anak pergi melancung ataupun balik ke kampung berjumpa dengan belah mentua, mertua, bukan mentua pula, belah mertua, ataupun kembali ke kampung kita secara sendirian lah. Jadi hati-hati diucapkan, dan kalau nak kongsikan apa-apa dekat AMA, terus saja 0126 03 0603.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: Eh, mana lah bayi ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak akan cari Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ani, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Eh, lahai kosak ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Okey, nampaknya kita dah sampai di penghujung lah untuk segmen pada hari ini kan. Jadi selepas ini pun yang akan menggantikan nama adalah DJ Pana yang akan bersama-sama dengan anda dalam segmen Santai 12.6. Jadi teruskan sokongan anda kepada semua penyampai Negara FM dan jangan lupa juga follow kami di platform media sosial, ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Tekan butang follow dan tekanlah butang notifikasi. Semoga anda pun terhiburlah dengan posting-posting menarik kami kan. Jadi terus kekal 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan esok Amar pun akan teman anda dalam segmen Radar Extra 6 hingga 12. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csem.my/crc2026.
1: Anda sekarang sedang mendengar Nagari FM 92.6 Jauh Tian Liu, 95.7 Jauh U Tian Qi dan 107.7 Ha Yiling Qi Tian Qi. Nagari FM, ingat sampai
2: bila-bila.
3: Nagari FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Baik yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click. Puan nak ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan juga teman setia anda semua. Tak lupa juga rakan setugas Pana, terima kasih DJ Amak, dah teman anda semua dari jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Makanya sekarang jam 12 sampailah jam 6 petang nanti akan bersama-sama dengan Pana santai hujung minggu. Hari ini hari Sabtu 29 Ogos 2026, bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi kita bukalah kita punya tirai. Apa khabar semua? Baik-baik saja ke? Macam biasa hari Sabtu dan Ahad, ingat janji kita lah. Kita kena rajin-rajinkan untuk type. Yang mana nak WhatsApp konti untuk kongsikan apa-apa, okay, info ke, ucapan ke, atau sharekan, kongsikan aktiviti, boleh terus WhatsApp konti 012-603-0603. Saya nak baca anda punya, orang kata, perkongsian kan. Sebab kita, saya nak bagi tahulah juga kan. Okay, salam cuti panjang. Salam cuti panjang buat semua kan. Siapa yang dah mula rasa lega sebab cuti panjang ni? Siapa? Cuba angkat tangan. Okay, kalau ada plan nak balik kampung, bawa anak jalan-jalan, cuti bersama keluarga, atau ada yang pilih nak duduk kat rumah je, rehat dulu kan. Lepas tu baru fikir benda lain ke, baru fikir nak kemana-kemana ke, ataupun apa sahaja rancangan anda semua, jangan lupa jaga diri dan keluarga. Paling penting, hati-hati kalau memandu di atas jalan raya. Mesti lebih, orang kata, lebih meriah kan, bila dah cuti panjang ni, betul tak? Bila cuti panjang ni mesti rasa lebih meriah lah sebenarnya kalau balik kampung kan, boleh jumpa adik-beradik. Betul tak? Kesalah. Mana dah tahu kan? Lama tak jumpa, time ni lah jumpa. Okay, macam biasa anda akan bersama dengan saya sampai jam 6 petang nanti. Okay, menerusi dalam segmen Santai Hujung Minggu at Negeri FM. Kita santai-santai, kita layan lagu best-best, kita borak juga. Sebab tu saya nak anda kongsikan dengan saya WhatsApp konti 012-603-0603. Jadi jangan ke mana-mana, cuti korang memang panjang. Tapi kita akan menemani anda. Semestinya Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan, nak muat naik perkara tular di media sosial, atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia, terlukis indah. Baiklah, pendengar-pendengar setia Negeri FM yang saya sayangi semua. Kalau nak tahu, hari ni sebenarnya banyak jalan jam. Sebab saya nak sampai ke Sungai Gadut pun tadi lebih kurang 30 minit. Ya, lebih kurang lah, plus minus lah. Itu pun saya ada masuk jalan-jalan, orang kata jalan-jalan tikus. Sebab apa? Sebab cuti panjang kan. Jadi awal jalan jam macam raya pula tiba-tiba kan. Sebab apa? Sebab kita ada orang kata beberapa hari sahaja lagi nak menyambut hari kemerdekaan. Mungkin ada yang orang kata hari ni pun bekerja kan. Ada yang hari ni pun orang kata daripada jauh baru sampai sini ke kan. Ataupun ada yang nak balik ke kampung, ada yang nak ke sana, nak ke sini. Betul tak? Apa-apa sahaja anda punya aktiviti dan perancangan anda hari ini. Itu yang membuatkan jalan jam sikit. Jadi kalau dah tak ada jalan tikus, sabar. Tunggu je lah jam tu, ya. Okay, Pana nak kongsi dengan anda semua tentang info cuaca hari ini. 29 hari bulan 8. Okay, kita kalau nak tahu sekarang ni, kita memang dah jerebu. Saya ada ke KL. Saya ada ke KL dan tengok suasana dekat sana, memang jerebu tebal, ya. Tak nampak bangunan-bangunan yang cantik tu. Dikaburi dengan orang kata jerebu. Jadi untuk anda semua, kalau ada aktiviti dekat luar, okay, pakai face mask. Baik yang muda, yang kecil, yang tua pun sama, pakai face mask. Bukannya orang kata boleh begitu sahaja, tidak. Pakai pelintuk muka lagi better, lagi elok orang kata. Sebabnya kalau perasan suara saya macam ada serak-serak sikit kan, sebabnya kita boleh sakit tekak. Okay, air kena cukup, tu paling penting. Okay, kalau kita tengok dekat sini, pagi jerebu, petang ada ribut petir di beberapa tempat, malam jerebu. Memang kita sekarang ni tengah dalam cuaca jerebu, cuaca yang tidak sihat. Jadi kalau ada urusan ataupun aktiviti luar, pastikan anda pakai face mask, okay, dan minum air secukup-cukupnya. Okay, jangan tunggu haus baru nak minum air. Ni peringatan ni. Sebabnya kita kena sama-sama jagalah. Okay, kita kena jaga diri kita supaya tidak orang kata dijangkiti influenza dan juga demam denggi yang sekarang ni memang setengah orang kata melarat-larat. Sebabnya ahli keluarga saya pun kena. Saya duk mengingat-ingatkan ahli keluarga saya pun kena. Sekarang ni tengah demam, ada yang denggi, ada yang influenza. Okay, jadi sama-samalah jaga diri kita, jaga keluarga, jaga anak-anak. Itu yang lagi penting. Okay, dah tahu udara dekat luar tak berapa sihat, kurangkan aktiviti dekat luar. Okay, jadi jangan ke mana-mana. Okay, jom kita layan dulu 24K Magic, Bruno Mars, Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Tonight.

0: Kami nak pesan ni. Janganlah kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
0: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
0: Janji sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan

0: Awal Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.
3: Eh, mana lah payah ni letaknya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
4: Wan, Wan, apa dia cari itu?
3: Wan, tengah cari dari Wan ni atas mana lah.
4: Oh, radio. Mana Wan letak?
3: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
4: Wan nak cari radio untuk apa?
3: Nak dengar radio lah, apa lagi?
4: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
3: Ini telefon, Wan nak radio.
4: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
3: Oh,
4: iyo
3: kok?
4: Iyo.
3: Macam mana?
4: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
3: Hai kasat ni.
4: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
5: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur.

0: 21 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia, bawa ku terbang. Kita kan banyak laluan jam ni, jadi kita terbang. Ayuh kita sama-sama terbang. Baiklah, sekarang jam menunjukkan 12:56. Tengah hari. Buat anda semua yang belum makan, yang baru nak keluar makan, tengah fikir nak makan apa, tengah fikir nak masak apa, ada yang tengah kacau-kacau lauk dekat dapur kan, selamat menjamu selera. Jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu perut tu dah masuk angin baru nak makan kan. Okay, makan tetap kena makan. Makan bukan untuk kenyang, makan untuk hidup. Okay, baik. Ada yang sudi nak WhatsApp Konti, boleh terus WhatsApp Konti 012-603-0603. Meh lah WhatsApp-WhatsApp dekat kita. Kongsi hari ni buat apa kan? Pergi mana? Kalau tengah kerja, sekejap lagi balik kerja. Nak pergi mana? Sebab ada juga yang kerja half day hari ni, betul tak? Ada yang bekerja half day. Orang kata pukul 1 sekejap lagi dah balik, pukul 2 sekejap lagi dah balik. Ada, mana tahu ada juga yang sama macam saya, pukul 6 baru balik. Kalau ada, sama-samalah kita. Ya, jangan tengok jam tu. Sebab dia kejap je masa tu sebenarnya. Dia tak lama pun. Baik, kalau pandai tengok dekat sini, pandai nak kongsi dengan anda semua tentang trafik. Okay, kalau saya tengok dekat plus line ni, okay, ada maklumkan kerja pemasangan lampu solar LED di kilometer 250 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi. Lorong kecemasan, lorong kiri ditutup. Trafik sesak. Pandu perlahan-lahan. Jadi yang kalau ada nak ke Pedas Linggi kan, hati-hati, sabar. Okay, jangan gopo-gopo. Okay, kejap lagi, tepat pada jam 1, kita akan mengikuti utama 1 petang. Okay, manakala maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 1:16 tengah hari. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus setia dengan Pana sampai jam 6 petang nanti. Okey? Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
3: Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

0: Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Cara madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, cakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang ke-Islam pun hilang duit. Jadi, jadi contoh macam mana? Sebab tu kita kan nak dieslah, bawa perubahan.
0: Tegasnya, konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
1: Bila ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengoklah kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia sungai buluh. Kajang, ikutlah. Itu cara kita perintah takdir. Apa tujuan dia? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok tengah jalan banyak.
0: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa Indo Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan agensi pengurusan bencana negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi. Sebanyak 218.5 bilion ringgit pelaburan dalam negara diluluskan pada separuh pertama 2026, meningkat 11.7% berbanding 195.5 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, pelaburan tersebut melibatkan 2,746 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Ia dijangka mewujudkan 99,030 peluang pekerjaan pekerjaan sekaligus menyaksikan peningkatan 8.4% tahun ke tahun. Maida telah memaklumkan pelaburan asing menyumbang 58.1% daripada jumlah pelaburan diluluskan meningkat 18.5% tahun ke tahun. Maka pelaburan domestik berjumlah RM91.6 bilion. Lebih 5,000 usahawan mikro menerima manfaat pembiayaan BSN Mikro Air Madani setakat tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan penerima mencecah 180,000 orang sejak skim itu diperkenalkan pada 2007. Ketua Pegawai Operasi Bank Simpanan Nasional Zarir Muhammad Rawi berkata, skim itu menawarkan pembiayaan antara RM2,000 hingga RM100,000 bagi membantu usahawan memulakan atau mengembangkan perniagaan. Katanya pembiayaan telah meliputi pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembinaan berskala kecil dan penjaja.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan, termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang, Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam peranan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarik berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan, dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7 sebelah B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Shahir Ashraf Rusli berkata persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru beraksi pada Sukma Selangor telah meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Minggu ini cukup meriah yang mana kita membawakan tiga jejak yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
1: Ah, betul tu, kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Masood. Apa benda agaknya mereka nak kongsikan dengan kita tu?
0: Kemudian di Behind the Vibes kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
1: Ayo, dan dalam warisan kita pula kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina Rachel Yong dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
0: Dan di dalam Sound On kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Flan.
1: Terbang
0: tinggi lagi.
1: Tinggi lagi, dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HTV Reloaded Ahad ini jam 11 pagi di mana?
0: Hanya di TV 2.
2: Negeri FM, ingat sampai bila.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih terus mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nagari FM, ingat sampai bila-bila. Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktakan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.
1: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Nagari FM.

0: kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Masih lagi bersama dengan Pana at Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ha, itu dia. Pejamkan mata. Jangan pejam mata. Nak risau. Okay. Jam menunjukkan 1:50 minit tengah hari. Tahu-tahu kita dah nak masuk jam yang kedua. Buat anda yang berada di atas jalan raya ataupun orang kata sekarang ni baru nak masuk kereta, nak start kereta, nak start jalan kan. Pastikan plan dulu nak ke mana. Kalau tengah bawa kereta sekarang ni, hati-hati di atas jalan raya. Jangan main handphone. Itu yang paling utamanya. Sebab sekarang ni jalan banyak jam tau. Okay, banyak jalan jam sebab kita nak, orang kata nak menyambut bulan kemerdekaan kan, hari kemerdekaan. Cuti pun panjang kan, cuti sekolah, cuti merdeka. Bestnya kan, jadi kanak-kanak. Boleh tak nak jadi kanak-kanak balik? Baik, apa-apa pun pastikan anda semua jaga kesihatan. Sebab sekarang ni cuaca kita, kita punya orang kata jerebu. Kita punya cuaca, kita punya udara sekarang ni sedang tidak sihat. Jadi janganlah orang kata kalau tak ada apa-apa dekat luar, jangan pergi buat aktiviti dekat luar. Kalau nak buat boleh, tapi pakailah face mask. Itu paling penting. Sediakan payung juga siap-siap dalam kereta sebab kita tak tahu perubahan cuaca. Dekat sini mungkin tak hujan, tapi dekat tempat lain kita tak tahu. Jerebu sekarang ni, apa-apa pun kena jaga-jaga. Okey, minum air secukupnya. Baik, kalau ada apa-apa yang anda nak kongsikan bersama dengan Pana, boleh WhatsApp konti 0126030603. Pana ada terima satu kiriman lah kan. Okey, kirimannya simple. Okey, simple sahaja. Kiriman WhatsAppnya simple sahaja, tak banyak pun. Nak dengar lagu kemerdekaan, nak menaikkan vibe. Orang kata nak menaikkan semangat. Okay, semangat kemerdekaan tu. Itu warisan dari Sudiman. Ini request daripada Syira dan juga Aidil. So anda semua jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Pana sehingga jam 6 petang nanti. Jom kita layan dulu lagu yang di request dari Syira dan juga Aidil. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai Hujung Minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Itu dia keabadian cinta dari Anwar Zain. Baik, dah masuk pun pukul 2:20 petang. Buat anda semua yang baru saja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click. Assalamualaikum buat anda semua dan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan juga teman setia anda semua. Hari ni ada yang ke mana? Ada yang dah balik kerja ke belum? Kalau dah balik kerja, hati-hati di atas jalan raya. Bukan apa, sebab Pana tengok dekat sini, hantaran dekat trade ni kadang-kadang boleh buat saya gelak sorang-sorang tau. Okay, ada yang melaporkan dekat sini. Serempat tak relax dah ni. Dari mana kereta-kereta semua datang ni? Nak pergi mana tu? Jalan Lingkaran Tengah, Rahang, jam teruk. Cepat ya update dekat sini. Kenapa Seremban jam teruk sangat hari ni? Ada apa kat Seremban ni? Jadi buat anda semua, saya dah bantu bagi info-info dah ni kan. Info trafik ni, Seremban Senawang jalan jam. Sebab saya nak datang kerja tadi pun, saya nak ke Sungai Gadut. Daripada Senawang nak ke Sungai Gadut pun 30 minit. Saya tak tahulah ya. Saya pun terfikir-fikir, mana banyak, asal hari ni banyak kereta. Jadi buat anda semua yang mana nak keluar hari ni, boleh keluar, tak ada masalah. Boleh buat aktiviti kan, boleh nak pergi, orang kata nak pergi window shopping ke, nak keluar, nak jalan-jalan ke, boleh, tak ada masalah. Tapi kena plan lah. Okay, nak pergi mana satu-satu tempat tu, kita pergi situ dulu. Jangan kejap sikit sini, sikit sana kan, berhenti sini, berhenti sana. Lepas tu perjalanan tu akan jadi panjang sebab kita punya jalan sekarang ni jam. Apa-apa pun, dah tahu jam, sabar menyabar. Okay, jangan tak sabar, jangan tak sobar. Pasal apa, atas jalan raya ni bukan kita seorang, kita ramai-ramai semua nak guna jalan raya. Kalau kau kata hari ni nak pergi apa, nak pergi Jasko lah kan, Somban 2 tu, nak pergi Somban 2, semua nak pergi Somban 2. Jadi jangan marah-marah kan. Jangan kan sini sikit tak boleh. Kalau orang minta laluan nak masuk kan, dia dah bagi signal tu, signal tu dia dah buka, dia dah boi dah signal tu, kau pula marah. Tak boleh. Kau depan dengan kita, jangan macam tu. Kena ada sikap timbang rasa. Sama-sama. Atas jalan raya ni kita pakai sama-sama ya. Apa-apa pun, hati-hati di atas jalan raya. Jangan marah-marah, jangan mentali pun. Gunakan lampu-lampu yang ada kereta tu. Nak masuk kiri, buka signal kiri. Nak masuk kanan, buka signal kanan. Supaya orang belakang nampak, oh dia nak dia nak pergi kiri lah, nak pergi ke kanan lah. Macam tu ya. Jom kita layan dulu Paku Ara Johari, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okey guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
6: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
5: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
6: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
5: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dengue yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam dengue boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam dengue adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai...

0: Santai Hujung Minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Ah, itu dia igauan malam. Ah, malam-malam mengigau tak? Baiklah, ada perkongsian juga dekat sini. Dekat trade juga. Okay, tapi ini yang dia bergerak tadilah. Sekarang ni tak pasti info dekat sana masih lagi sama ataupun tidak. Saya rasa masih lagi sama. Okay, dia boleh tahu dekat sini nilai seremban arah selatan. Dekat Senawang pun dah mula jam. Okay, orang kata yang mana nak pergi ke arah Melaka, Johor kan pun jam juga. Jadinya anda semua yang mana nak masuk highway, nak lalu highway ni, hati-hati, bersabar-sabar sebab jalan memang jam sikit. Bukan jam sikit sebenarnya, jam banyak. Okay, biasalah cuti panjang. Ada yang terus orang kata ambil langkah packing terus balik kampung. Kan, ataupun packing pergi bercuti kejap. Macam itulah. Jadi nak buat macam mana kan? Bersabarlah kita. Okey, kalau boleh terbang macam lagu terbang tadi, kita boleh terbang sama-sama. Baik, pada sebenarnya nak recap untuk seminggu ni apa yang orang, mungkin anda ada nampak juga, mungkin anda ada tahu ataupun terlepas pandang. Jadi kita recap sikit lah kan. Dalam segmen Santai Hujung Minggu bersama dengan Paina ni, insyaAllah saya akan buatkan segmen ni untuk recap anda semua tentang apa yang jadi seminggu ni, apa yang viral dekat seminggu ni, yang mungkin anda tak tahu atau tak terlepas pandang. Okay, jadi kejap lagi kita akan kongsi sama-sama dengan anda semua. Okay, serba sedikit. Kan, mana tahu ada yang tahu sebenarnya, tapi terlepas pandang. Jadi mana tahu anda juga ada apa-apa informasi tentang trafik ataupun cuaca dan sebagainya. Boleh saja kongsi dengan Pain dekat konti 012-603-0603. WhatsApp laju-laju. Nak bagi ucapan ke, nak kongsi cerita ke, seminggu ni saya kenapa saya tak ada mood. Bad mood je saya seminggu ni. Bad mood sungguh. Tak tahulah kenapa kan. Pun boleh kongsi dengan kita. Kita boleh borak sama-sama. Okay, jangan malu, jangan segan. Jangan ke mana-mana. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: 92.6 Negeri FM.
3: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
4: 1, 2, 3, go.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jari menari bukan untuk mencaci, mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?
2: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin CTJ. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

Mana tahu ada yang dah tengok tapi lupa, ada yang tak tengok, tak tahu, macam itulah. Okay, dalam minggu ni macam-macam dan banyak juga perkara yang baik, yang orang kata seronok, dan juga ada juga perkara-perkara yang sedih, yang tidak baik, yang kita nak kongsikan bersama dengan anda semua dan yang terjadi dalam minggu ini. Walaupun kita diambang orang kata nak bulan ke, nak masuk hari kemerdekaan kita dah. Okay, macam-macam juga yang terjadi. Sebab tu saya sangat-sangat tekankan buat anda semua, tolong jaga diri, jaga kesihatan, minum air yang cukup, makan jangan tak makan. Kalau buat kereta, bawa motor, hati-hatilah memandu dan menunggang. Baik, kat sini kita ada Masjid Seri Sendayan di Seremban, Negeri Sembilan, melakar pencapaian yang sangat-sangat membanggakan apabila dinobatkan sebagai Global Outstanding Mosque of the Year pada World Islamic Tourist and Trade Awards WITA 2026. Saya ini sebenarnya kena alsa jadi cakap pun alah, berbelit-belit lah, minta maaf ya. Pengiktirafan antarabangsa itu mengangkat Masjid Seri Sendayan sebagai antara institusi masjid yang cemerlang dari sudut seni bina, keagamaan dan pembangunan komuniti. Mampu menampung sehingga 5,000 jemaah, Masjid Seri Sendayan sememangnya terkenal dengan seni bina Islamnya yang memukau dan menjadi salah satu mercu tanda Negeri Sembilan. Ya Allah, best kan? Dengar kan? Betul tak? Kalau pergi lalu je sebenarnya, kita nampak je Masjid Seri Sendayan tu, ya Allah, sayuk je hati kan? Tenang je. Dan saya pernah juga pergi ke sana. Memang cantik, tak tahulah, cantik sangat-sangat yang membuatkan kita rasa macam tenang dan tak nak balik. Macam tu. Dah pernah pergi ke belum? Mana tahu kan, wari-wari semua ni dah pernah pergi ke belum? Kalau belum, cuba pergi. Mesti suka. Macam saya pergi itu hari yang paling terbaru ada pergi juga. Tapi yang masa saya pergi yang paling bestnya adalah tak silap saya nak puasa kot. Tengah puasa tak silap saya. So dekat sana ada buat jamuan berbuka puasa kan. Juadah-juadah berbuka puasa. Ya Allah, meriah sangat-sangat kat sana. Kalau belum pernah pergi, pergilah. Okay. Sebab kat sana best, rasa tenang sahaja. Jadi kita kongsikan lagi info dan juga orang kata yang viral seminggu ni. InsyaAllah kita kongsi sama dengan anda semua. Jangan ke mana-mana. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Saya nanti. Saya Afif. Aku nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Afif ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. Sibuk. Jangan kau sibuk. Okay, baik. Kita sambung balik. Okay, perkongsian kita. Baiklah. Kalau anda semua tahu, sekarang ni kan kita punya cuaca daerah memang tak sihat, betul tak? Cuaca kita sekarang ni tak sihat. Sebab tu kita ni bukan dilarang untuk melakukan aktiviti luar, tidak. Bukan dilarang, cuma kalau aktiviti luar tu orang kata bukanlah yang terlalu penting, tak perlulah kita lakukan. Duduk je dekat rumah, okay? Ataupun kalau pergi bercuti, duduk je dekat tempat tu. Jangan orang kata terlampau terdedah kepada aktiviti luar. Okay, lagi satu, cuaca kita panas, udara kita tidak sihat, dia boleh orang kata menyebabkan pelbagai masalah kesihatan. Jerebu ni kan, cuaca yang tak sihat, udara yang tak sihat ni adalah jerebu. Okay, jerebu ni boleh menyebabkan, okay, kita iritasi mata, sakit tekak, asma, jangkitan saluran pernafasan, radang paru-paru. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menasihati orang ramai agar meminimumkan aktiviti di luar rumah serta dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tidak sihat. Faham tak? Dan orang ramai dinasihatkan untuk memakai pelitup muka ketika melakukan aktiviti di luar rumah. Jadi sebab itulah saya bagi tahu anda semua tadi, kena pakai face mask. Face mask tu kena pakai sebenarnya. Okay, bukan waktu-waktu COVID dulu, bukan. Sekarang ni jerebu. Jadi kita nak sama-sama mencegah dan juga jaga diri kita, betul tak? Okay, jadi nak lakukan aktiviti tu boleh, cuma minimumkan. Baik, jangan ke mana, kejap lagi tersambung lagi. Jom kita layan dulu susun silang kata. Aizat Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
2: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Pak, sedih lah Pak.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pak Anjan, no, Pak.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Iyalah Pak An, betulah tu kan.
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
4: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
5: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
6: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Minggu ini cukup meriah yang mana kita membawakan tiga jejaka yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
1: Ah, betul tu, kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Mas Ot. Yeah. Apa benda agaknya yang mereka nak kongsikan dengan kita tu?
0: Ah, kemudian di Behind the Vibes kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
1: Ayo, dan dalam warisan kita pula kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina Rachel Yong dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
0: Dan di dalam Sound On, ha, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Fly.
1: Terbang
0: tinggi lagi.
1: Dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HTV Reloaded Ahad ini jam 11 pagi di mana?
0: Hanya di TV 2.
2: Hai kawan-kawan, nama saya Ziyad.
3: Nama saya Zikri.
2: Kami nak pesan ni, janganlah kita membuli kawan-kawan. Tak baik tau.

0: Ia dibawakan khas oleh Negeri FM. Ia sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Jam menunjukkan 3.42 minit petang. Buat anda yang baru sahaja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang baru je buka RTM Click kan, pilih Negeri FM pula, pada ucapkan Assalamualaikum dan berterima kasih sangat-sangat buat anda semua kerana sudi memilih Negeri FM sebagai teman harian, teman perjalanan, teman setia, teman ceria anda semua. InsyaAllah banyak juga info-info yang menarik, dan juga kita nak kongsikan cerita-cerita menarik serta lagu-lagu yang best kita nak nak siarkan bersama dengan anda semua. Jangan ubah frekuensi tu kan. Jangan tutup RTM Click tu. Yang mana nak WhatsApp Konti, boleh terus WhatsApp 0126030603. Sebenarnya dah ada yang WhatsApp, tapi kejap lagi baru pandai bacakan. Kita nak kongsi dulu dengan anda. Okay, mungkin ada yang tak tahu, ada yang terlepas. Tu pandai kata kita recap balik untuk seminggu ni, perkara-perkara yang seminggu ni lah yang ada kan. Kita recap. Mana tahu apa yang bila saya kongsikan tu, anda pun baru lah, oh ya ke, baru tahu. Ataupun ada juga yang dah baca, dah tengok kan. Yang paling penting buat anda semua yang sedang mendengar ni, kalau belum follow lagi Negeri FM punya laman sosial, tolong follow laju-laju. Okay, sebab dekat kita punya laman sosial memang banyak up to date dan banyak juga konten-konten menarik yang kita update dekat sana. Jadi, nak jugalah anda support kita dekat sana. Ha, senang saja, type Negeri FM Official, mesti akan jumpa. Dekat Instagram, dekat TikTok, dekat Facebook, dekat YouTube. Okay? Kita nak kongsikan juga dengan anda semua tentang sekalung tahniah kepada Yang Bahagia Dato' Aswad Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, okay, atas penganugerahan darjah Pangkuan Seri Melaka DPSM bersempena sambutan hari jadi ke-77 Tuan Yang Utama, terutama Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Yang di-Pertua Negeri Melaka. Setinggi-tinggi tahniah kita ucapkan kepada Yang Bahagia Dato' Aswad Ismail atas penganugerahan darjah Pangkuan Seri Melaka yang membawa gelaran Dato'. Semoga pengiktirafan ini menjadi pemangkin kejayaan yang lebih cemerlang. Buat anda yang tak tahu, kita dah kongsi sama-sama. Kejap lagi kita kongsi lebih lanjut lagi. Jangan ke mana-mana, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigitalID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigitalID. Selamat, pantas, mudah.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah batang pi atu je. Kau nak berbura kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu je kata.
2: Ya poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau ni bantai dia poti kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan, sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Berbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
4: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
5: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
4: Konflik. Tolong, kecemasan.
6: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
7: Apa yang kau nampak?
4: Semangat Berpasukan.
8: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
9: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
4: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Itu dia. I'm okay. Okay ke tak okay itu? Yang berada di atas jalan raya okay ke? Bukan apa, Pena. Tengok dekat trade ni. Oh, marah. Apa tu? Betul marah eh. Sebab apa? Dekat sini dia keluar. Semban tak relax. Kalau iman tak kuat, jangan cuba-cuba lalu cedang. Time weekend, memang Bukit Cedang memang kalau bukan hari Minggu, bukan hari Minggu pun ada jam juga sebab orang balik kerja kan. Tapi ni memang jam, betul-betul jam melekat. Dia pula tu, wahai orang-orang Seremban, you all pergi mana? Jam kemain teruk lagi. Betul-betul melekat, tak bergerak langsung. Padahal daripada Seremban 2 nak pergi ke HTJ, Hospital Tuanku Jaafar sahaja pun. Dia kata kerja dah lah shift. Masuk patutnya pukul 2 petang. Dah jadi pukul 3 petang dia masuk kerja, betul. Betul jam tu. Jadi buat anda semua, hati-hati di atas jalan raya yang mana jam. Sabar-sabar, tenang-tenang eh. Jangan pening-pening kepala. Okay, bersabarlah. Kalau jam tu panjang kan, kena sabar. Kalau ada motor, naik motor memang senang lah kan. Tapi yang kalau naik kereta ni kena sabarlah. Walaupun naik motor, berhati-hati juga. Okay, baik. Jangan ke mana-mana, sekejap saja lagi kita akan masuk solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 4:26 petang. Jadi terus mendengar Negeri FM sehingga jam 6 petang nanti bersama dengan Pana. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi kita nak kongsi dengan anda semua. So jangan tukar frekuensi, jangan tutup RTM klik. Hati-hati di atas jalan raya, yang sedang mandu jangan main handphone. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: waj'alhu lana.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Baiklah, assalamualaikum buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM yang baru saja buka radio di frekuensi 92.6 95.7 107.7, serta yang dengar di RTM Klik. Pana ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian, teman ceria, teman setia anda semua. Baik, kita nak kongsi cerita dengan anda lagi. Kalau tahu ataupun ada perasan kan, beberapa individu ataupun kita panggil artis lah pun mendapat orang kata penghargaan dan anugerah. Kan betul tak? Siapa tengok ke tak tahu ke tak tengok? Kalau ada dekat sini, okay, kita nak ucapkan juga tahniah buat Ziana Zain yang telah mendapat ataupun di atas pengurniaan gelaran Datuk. Serta kalau ada kat sini juga, kita ada Aida Jebat juga. Kan Aida Jebat pun dapat juga penghargaan daripada orang kata ini adalah pingat Bintang Cemerlang Melaka. Untuk orang kata ramai juga yang dapat sebenarnya, tapi ini ada beberapa yang Pana nak kongsikan dengan anda semua. Jadi orang kata kita sangat-sangat orang bila tengok je kan, macam dah dapat dah. Macam itulah, sebab kita ni peminat kan, betul tak? Kita peminat. Jadi buat anda yang tak tahu ataupun orang kata terlepas pandang, kita kongsi sama-sama. Baik, yang mana nak WhatsApp konti untuk kongsi cerita ataupun sekarang tengah hadir dekat atas jalan raya, tengah lalui jam, cepat kongsikan dengan kita anda di mana. Okay, sebab kita nak tengok jam dia teruk ke tak teruk, lekat ke tak lekat tu. Ni ada kat, yang kita kongsikan tadi adalah belah-belah jalan, macam contoh Seremban Senawang Highway kan, belah-belah kampung kita tak tahu, betul tak? Jadi boleh kongsikan dengan Pana, WhatsApp konti 0126 03 0603. Jangan ke mana-mana, kejap lagi kita sambung perkongsian kita lagi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bila hadiah menjadi rasuah.
2: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen, ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada 500 ringgit. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan? Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak, ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Itu dia punya syarat-syarat.
1: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktakan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, Yakin Madani. The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7, itulah gelombang siaran Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Sandaran Hati. Ha, masih lagi bertemankan Pana at Negeri FM. Ha, itu dia. Nak sandar boleh tak? Saya tak nak sandaran hati, saya nak sandar je. Boleh? Baiklah, jam menunjukkan 4:55 minit petang. Jadi buat anda semua yang berada di atas jalan raya, pastikan anda memandu dengan berhemah, berhati-hati, jangan marah. Walaupun jalan jam, sabar, tenang. Jangan marah-marah. Tak boleh. Okay, sebab nanti dia akan mengganggu kita punya emosi. Itu yang kita tak nak. Sebab sekarang ni atas jalan raya tengah penuh, tengah padat. Ada yang balik kerja, ada yang baru nak keluar rumah, nak pergi makan ke kan, nak pergi minum petang ke, ada yang nak menguruskan kerja yang tergendala ataupun urusan yang tergendala. Jadi semua guna laluan dan juga lalu lintas dan juga jalan raya. Jadi berhati-hati, berhemah. Okay, semoga selamat sampai ke destinasi anda semua. Tepat pada jam 5, kita akan mengikuti utama 5 petang. Jadi jangan ke mana-mana sebab lepas tu kita akan sambung lagi perkongsian kita. Yang mana WhatsApp macam biasa boleh WhatsApp konti 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. Mimpi yang hilang dari. Mimpi yang pulang. Bukan hilang. Mimpi memanglah hilang kan. Baiklah, jam menunjukkan 5.24 minit petang. Kalau Pana tengok dekat Sungai Gadut ni kan. Okay, Sungai Gadut ni jalan dia tak adalah jam kan. Tapi dah sampai ke depan sikit. TTJ tu mungkin akan jam sikit lah. Sampai ke industri. Memang akan jam. Dan juga jalan-jalan utama lah. Sebab sekarang ni dah pukul 5 petang kan. Buat anda yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click, Pana ucapkan ribuan terima kasih. Terus setia. Jangan ubah-ubah frekuensi ya. Sebab banyak info-info menarik kan, cerita-cerita yang best, dan juga lagu-lagu yang orang kata ada yang mengulik kenangan sikit, ada yang mengenang sikit kan, ada yang sedih. Macam itulah. Tapi apa-apa pun, semoga hari Sabtu anda semua orang kata dipermudahkan urusan. Okay, ceria-ceria selalu, jaga kesihatan. Yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, sedikit peringatan sempena Hari Kebangsaan ke-69. Apa dia tu kan? Bermula, ni dia bermula. Bermula daripada 25 hingga 31 Ogos. Okay, orang ramai diingatkan bahawa Putrajaya merupakan kawasan larangan. Kenapa pula larangan ni? Larangan menerbangkan drone. Khususnya di kawasan dataran Putrajaya. Jadi jangan terbangkan drone tanpa kelulusan pihak berkuasa. Kalau ingkar, tindakan tegas boleh diambil mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Sama-sama kita jaga keselamatan dan kita raikan Hari Kebangsaan dengan aman dan teratur. Kalau nak terbangkan juga, kena dapat kelulusan dulu. Ya, yeah. Okay, jom kita layan dulu. Saya nak belanja sikit lah. Nak belanja sikit je. Kita nak belanja, anda semua mana tahu kan, buat hibur-hibur dalam kereta, tengah layan jam kan. Okay, 2x5. Alif Fikir, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: 92.6, 95.7, 107.7.
2: Nombor apa tu, Cuk?
1: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
1: Saya pun suka. Dengarlah.
2: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

0: Aku reggae, hayate, yeah.
1: Masih lagi bertemankan Pana di sini. Itu dia cerita kedai kopi. Tak sempat lagi nak pergi kedai kopi ni. Kan? Dah petang-petang ni belum sempat lagi nak pergi kedai kopi. Tapi tak apalah. Kejap lagi lah kan. Kita pergi kedai kopi tu. Baik, sedikit peringatan buat anda semua. Menurut laporan Map Malaysia, beberapa kawasan di Malaysia berisiko mengalami cuaca berjerebu dengan jarak penglihatan terhad dari 27 hingga 31 Ogos. Okey, antara negeri yang berisiko mengalami kepekatan jerebu yang tinggi termasuk Negeri Sembilan, Johor, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kalau anda keluar atau memandu, berhati-hati di jalan raya dan sama-sama jaga kesihatan. Kalau kenderaan, kalau keadaan berjerebu, kurangkan aktiviti kat luar macam saya cakap. Okey, dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Pakai face mask, okey, bawa air mineral yang secukupnya. Kita memang nak menyambut kemerdekaan. Okey, kita nak meraikan, tapi pastikan pakai face mask, okey. Lepas tu kalau ada hand apa sanitizer tu bolehlah bawa kan. Sebab apa, kadang-kadang anak-anak kita tu kita risau. Okay, lepas tu cuaca kita tak menentu, kejap panas, okay, kejap hujan. Jadi apa-apa pun kena bersedia, siap siaga bersedialah. Okay, face mask tu wajib. Kalau nanti nak, orang kata nak pergi pada 31 hari bulan, nanti nak pergi pagi tu kan, sediakan payung siap-siap, air mineral secukupnya, minum. Jangan tunggu dah haus baru minum. Banyakkan minum air kosong. Itu yang paling penting. Okay, alright. Jangan ambil remeh tentang perkara-perkara ini. Kita suka ingatkan. Okay, kejap lagi Pana nak kongsikan sesuatu juga. Tapi sekejap sahaja lagi. Okay, jangan ke mana-mana. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: bersama RTM.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Yep, jemu dari Mei. Ha. Jemu ke ni? Tak jemu kan? Janganlah jemu-jemu. Tak best lah kalau jemu-jemu macam ni. Masih lagi berteman dengan Pana at Negeri FM. Ha. Jadi jom kita sambung perkongsian kita. Ha. Okay, bersempena bulan kemerdekaan ini, sama-samalah kita hargai perjuangan dan pengorbanan orang-orang yang terdahulu yang telah memerdekakan negara kita. Sebagai tanda cinta dan bangga kepada Malaysia, jom kita semarakkan jalur gemilang, kibarkan di rumah ataupun tampalkan stiker dekat kereta. Kalau tengok dekat TikTok, ada je tau jual yang stiker. Saya baru nampak dia jual stiker yang macam apa yang macam dekat peti ais tu kan, ada lekat-lekat dekat peti ais tu kan, ada juga yang macam tu. 69 tahun kita merdeka. Jadi marilah kita terus menghargai nikmat kemerdekaan dan semarakkan semangat patriotik dalam diri kita. Tak lama lagi, lepas G31 ni, 16 September kita sambut Hari Malaysia pula. Jadi biarlah semangat ni yang ada ni kita terus bawa ke depan sampai Hari Malaysia dan terus lagi. Okay, baik. Ada sedikit informasi buat anda yang berada di Seremban, di Negeri Sembilan, okay, dekat Padang MPS, okay, ataupun Padang Majlis Bandaraya Seremban, ada juga orang kata sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Sembilan. So ada penutupan jalan pada 31 Ogos, iaitu hari Isnin lah, hari yang kita nak ke, orang kata nak meraikan kan. Tu ada penutupan jalan. Jadi buat anda semua yang mana jalan tutup tu, ada jalan alternatifnya. Okay, untuk orang Seremban, Senawang, yang orang kata tak ada keluar lah kan, nanti 31 hari bulan tu boleh datang lagi awal lagi kan. Untuk sama-sama kita meraikan, okay, di Padang Majlis Bandaraya Seremban. Mana tahu jumpa nanti, boleh hai-hai kan. Baik, jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita kongsikan sedikit sahaja lagi. Lepas tu masa kita pun sedikit sahaja lagi. Saya belum tutup kedai lagi, ya. Okay, jom kita layan dulu sekejap lagi Luahan Hati dari Crystal. Jangan ke mana-mana, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yep, Negeri FM masih lagi bertemankan Pana di sini. Baik, saya nak kongsikan dengan anda semua. Okey, daripada dekat sini, kita ada plus line. Okey, kalau Pana tengok dekat sini, dari arah selatan, dari Putra Heights ke Bandar Gamuda Gulf, sangatlah padat ya atas highway ni. Kiri kanan penuh. Okey, sesak, trafik sesak dari Plaza Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Okey, memang sesak. Dan juga trafik perlahan arah selatan dari Nilai ke Seremban. Nilai ke Seremban, Masya Allah, memang jam ni. Okey, dan kita ada juga trafik perlahan dari selatan, dari Seremban nak ke Pedas Linggi pun sama juga. Okey, jadi buat anda semua yang memandu, pastikan berhati-hati di atas jalan raya. Bersabar, tenang, jangan marah. Okey, bertenang-tenanglah. Yeah, nampaknya kita dah sampai ke penghujung kita punya edisi ataupun kita punya segmen hari ini. Okey. Now, dia macam tak sedar, tahu-tahu dah sampai kat hujung kan, kita punya santai hujung minggu untuk hari ini. Terima kasih buat anda semua yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang berada di RTM Click. Okey, Pana ucapkan sangat-sangatlah terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman ceria anda semua. Okey, dari jam 12 sampai 6 petang. Sebelum Pana undur diri, Pana nak ingatkan beberapa perkara. Okey, terus semarakkan bulan kemerdekaan. Hargai perjuangan orang terdahulu dan kibarkan jalur gemilang. Okey, kalau ada yang nak ke Putrajaya, okey, ambil perhatian tentang penutupan jalan yang bermula 30 Ogos jam 5 petang. Jam 5 pagi sehingga 31 Ogos jam 6 petang. Okey, rancang perjalanan dan gunakan bas perantaraan percuma yang disediakan. 25 hingga 31 Ogos, ingat, larangan menerbangkan drone di kawasan Putrajaya tanpa kelulusan pihak berkuasa, dan beberapa kawasan termasuk Negeri

0: dalam segmen Santai Hujung Minggu. Jangan tukar siaran lagi sebab sekejap saja lagi anda akan ditemani dengan rakan setugas panel DJ Acap dari jam 6 petang sampai 12 malam. Okay, apa-apa pun, terima kasih buat anda semua. Saya sangat menghargai. Kita jumpa esok. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sama makan lah buat tampi atu je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
2: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia poti kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang masih lagi stay tune dengan kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi rakan penyampai Fana baru saja menghiburkan anda menerusi santai 12.6 dan tiba giliran ekspresi Negeri FM pula untuk terus terbang ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Kita akan bersiaran untuk edisi hari ini Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, selamat petang, selamat berhujung minggu. Wah, seronoknya kan. Yang bercuti saya rasa semestinya yang bekerja, yang apa, yang dewasa lah kan. Gunakan apa cuti ni sebaik, rehat yang sebaiknya. Lepas tu bawa keluarga bercuti, bawa anak-anak berjalan-jalan. Alhamdulillah kan, semoga ukhuwah kekeluargaan tu semakin erat. InsyaAllah, amin, amin, amin. Saya kira waktu-waktu sebelum ini ramai dalam kalangan penonton Negeri FM yang dengar Negeri FM di dalam kereta. Betul tak kan? Yang dalam perjalanan ataupun ada nak pergi jalan-jalan ataupun dalam perjalanan nak pergi balik ke kampung ke kan? Kalau kita tengok aliran trafik pun kenderaan banyak di laluan-laluan utama kan. Jadi apapun, sentiasa berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemanduan, peka dengan keadaan di sekeliling. Alright. Dan yang paling penting, sekiranya letih sangat memandu dalam keadaan yang cuaca yang agak panas, sebab tu petang-petang macam ni kan, kelesuan, jangan ambil risiko. Cari tempat yang sesuai, tempat yang selamat di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan ke kan. Rehat kejap, pergi minum, pergi segarkan badan, pergi tidur sekejap ke kan. Tapi petang-petang sini tak elok tidur, tak sesuai, pergi mandilah kan. Lepas tu dah okey, badan dah rasa dah steady untuk meneruskan perjalanan, lepas tu bolehlah kan. Semoga semuanya lah selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright, yang paling penting berhati-hati, jangan gunakan telefon bimbit anda semasa memandu. Itu boleh membahayakan, merisikokan diri anda dan juga pengguna-pengguna lebuh raya yang lain. Jangan lupa kalau nak tukar lorong, jangan lupa bagi signal, bagi lampu isyarat. Jangan main masuk je, marah orang belakang. Ikut had kelajuan yang telah ditetapkan. Jaga jarak kenderaan kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Pastikan jarak itu adalah jarak yang selamat. Alright, jadi insyaAllah sebentar nanti kita akan kongsikan beberapa informasi. Jangan ke mana-mana, kita nak berhibur dengan lagu kumpulan, persembahan daripada kumpulan Flow 88, Zalika, Negeri FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: yang suka menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, iaitu pada hari Rabu, bermula pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Jadi apapun, untuk maklumat lanjut anda boleh layari csam.my/crc2026/. Itu dah sebersikit maklumat. Alright saudara, 6.22 minit petang, jangan lupa untuk sama-sama terus ikuti kami Mursi 92.6, 95.7 dan 107.7. Esok jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti Majlis Amanat Perdana hari berkenaan Hari Kebangsaan tahun 2026 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri kita, bermula pukul 3 petang ya. Dan majlis tersebut berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti Majlis Amanat Perdana sempena Hari Kebangsaan untuk tahun 2026.
4: 92.6 Negeri FM.

0: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Mengimbau kembali perseteruan epik, detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7, atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Faiz Movement Turn Up adalah baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.32 minit petang. Saya nak kongsikan kepada anda berkenaan info trafik ya, buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan. Trafiknya dalam keadaan sesak ya, dari Pazato Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Jadi pastikan anda ambil maklum, kan biasalah hari cuti macam ni, cuti pula panjang kan, mungkin berkenaan sambutan Hari Kebangsaan yang akan berlangsung pada 31 Ogos nanti juga, kan. Jadi mengalami situasi yang sama juga, trafiknya perlahan di Ilit arah selatan dari Putrahaid menuju ke Bandar Gamuda Cove. Trafiknya perlahan di sana, dan kalau kita tengok gambar yang disertakan melalui Passline ya, di aplikasi X, kenderaan memang banyaklah kan. Juga trafiknya perlahan arah selatan dari Nilai menuju ke Seremban, arah selatan pula dari Seremban ke Pedas Linggi. Trafiknya dalam keadaan yang perlahan, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Mengalami situasi yang sama juga arah utara dari Macap ke Air Hitam, kan mengalami kesesakan lalu lintas juga, kenderaannya pun banyak. Dan saya nak kongsikan kepada anda berkenaan sekiranya ada kemalangan yang berlaku, pastikan anda kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan. Kekalkan jarak selamat antara kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Itu yang paling penting kan. Berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan sekiranya ada ambulans ke, pihak peronda ke, apa, anggota polis ke kan. Pastikan kita beri laluan untuk mereka ya, untuk memudahkan perjalanan, urusan untuk memudahkan mengalihkan kenderaan yang kemalangan. Jadi apapun, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Pastikan pandu dalam keadaan yang berhati-hati, jaga jarak selamat, itu yang paling penting, dan juga ikut had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Alright, saya juga nak kongsikan kepada anda berkenaan penutupan jalan ya, sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang berlangsung di Putrajaya. Kalau kita tengok, bermula acara kemuncak ya, dan juga penutupan penuh Cook Island 30 Ogos bermula 5 pagi sehinggalah 31 Ogos 6 petang ya, antaranya jambatan ditutup, Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan. Jalan yang terjejas, Lebuh Bestari, Lebuh Setia, Lebuh Saujana, Lebuh Gemilang, Lebuh Wawasan, Lebuh Sentosa, Jalan Tun Hussein, Persiaran Barat dan juga Persiaran PSSAAS. Akses keluar masuk penduduk Cook Island dan juga Pesir 18 hanya dibuka melalui Jambatan Seri Bestari dan juga Jambatan Seri Setia. Ini untuk memberi laluan ya, berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung di Putrajaya. Jadi apapun saudara, sedikit pesanan juga, sedikit peringatan. Wilayah Persekutuan Putrajaya adalah kawasan larangan penerbangan drone ya, tanpa kelulusan. Dan sekiranya anda nak pergi menyemarakkan lagi bulan kebangsaan yang akan berlangsung 31 Ogos nanti di Putrajaya, bas ulang alik percuma ya disediakan ya. Jadi pastikan anda gunakan shuttle bus itu yang disediakan dan rancang perjalanan lebih awal, dan elakkan parkir di bahu jalan ataupun lokasi-lokasi larangan lah, bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Semestinya memang ramai, kan. Jadi shuttle bus, kemudahan shuttle bus disediakan ya secara percuma untuk pengunjung-pengunjung yang datang. Jadi gunakan, jangan parkir di kawasan yang tidak sepatutnya, itu boleh mengganggu perjalanan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang berlangsung di Putrajaya nanti. Okey, jadi pun have fun kan, semestinya sangat seronok membawa ahli keluarga menonton. Kalau kita tengok menerusi raptai pun dah ramai dah punya-punya yang datang kan, nak tengok kemeriahan sesi yang berlangsung. Jadi apapun, ini apa, salah satu peluang lah kan, cuti pula tu, bolehlah bawa ahli keluarga, luangkan masa bersama kita nak tengok persembahan-persembahan yang semestinya sangat memukau mata pengunjung yang datang nanti. Alright, jadi apa, jangan ke mana, kita nak teruskan hiburan kita. Suragani Fauzia Rahim.

0: The most anticipated reality show is back. KBS presents Jagu Rakan Muda Season 2. Open to all Malaysians age 16 to 30. Prove you have what it takes to win your share of the 150,000 ringgit prize pool. Walk-in auditions are happening nationwide from 21st August 2026 to 30th August 2026. For further details, visit www.kbs.gov.my/rakanmuda.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID. No.

0: Bulletin FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
3: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Nyanyian persembahan kumpulan Fabians Penantian baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 6.59 minit petang. Hampir masuk ke jam yang seterusnya, pukul 7 malam, menerusi ekspresi untuk hujung minggu anda.

apapun, untuk makluman pendengar semua, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.20 minit malam bagi Seremban dan juga Port Dickson. Dan selepas masuknya waktu solat fardu maghrib nanti, lagu-lagu kerohanian akan terus menemani anda sehinggalah pukul 8 malam nanti. Alright, jadi saudara apapun, jangan lupa kan, dikala kita sedang bergembira menikmati dengan segala nikmat yang kita ada, jangan lupa untuk sama-sama kita berkongsi rezeki dengan insan-insan yang tidak berkemampuan kan. Di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain juga, insyaAllah. Semoga kehidupan kita sentiasa diberkati dan juga mendapat keredaan oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, amin. Jadi apa, jangan ke mana, anda boleh terus layan Mursi 92.6, 95.7 dan 107.7. Anda juga boleh stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Ha, tak kira di mana juga anda berada, anda boleh terus layan Negeri FM. Anda boleh layan juga siaran radio RTM. Siaran TV RTM pun ada kat dalam tu. TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM tu anda dapatkan informasi. Dan juga anda nak ikuti berkenaan berita wilayah, juga berkenaan drama yang selalu anda ikuti menerusi aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Yang paling penting, anda kena muat turun dahululah kan, di Google Play dan juga App Store. Senang, kat mana saja anda berada, anda boleh terus layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Alright, jadi jangan ke mana, kita dah pun masuk ke 7.1 minit malam. Kita berhibur dengan persembahan Zahrul dan juga Masyah, Satu Rasa, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 ya, yang akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026 dan pajlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Jadi anda boleh sama-sama ya untuk mengetahui lebih lanjut ya, anda boleh layari di csam.my/crc2026/. Jadi saudara, untuk mengetahui anda, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.20 minit malam. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Hai, saya Azmi Khalif Baskes. Ikhlaskanlah diri dalam melakukan sesuatu perkara. InsyaAllah akan berkat.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. 8.3 minit malam, jam yang ketiga kita bersiaran untuk edisi hujung minggu anda. Hari ini Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Jadi apapun kepada anda, pendengar Negeri FM, selamat malam. Kita ucapkan selamat berhujung minggu, selamat beristirahat buat semua, tak kira di mana juga anda berada. Yang sedang memandu, pastikan sentiasa berhati-hati. Alright, sentiasa peka, lebih-lebih lagi memandu pada waktu malam sebegini. Kena sentiasa fokus dalam pemanduan anda. Alright, mungkin juga yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Alhamdulillah, jangan lupa untuk sama-sama kita mengamalkan pemakanan yang sihat, di samping kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Alright, barulah kita dapat melahirkan insan-insan yang bahagia. Saya nak kongsikan kepada anda berkenaan indeks pencemaran udara ya. Beberapa negeri dan juga beberapa kawasan, kalau kita tengok di Negeri Sembilan ya, dinilai kawasan ataupun bacaannya yang tidak sihat, nilai dan juga di Seremban 154 dan di Seremban di 151 bacaan indeks pencemaran udaranya. Kan kalau kita tengok berada di tahap yang ketiga, tidak sihat. Jadi apapun kepada anda semua, untuk sentiasa berhati-hati. Jangan lupa untuk minum air masak secukupnya, pakai pelindung pelitup muka yang sesuai ya, untuk mengurangkan kan risiko kita terhidu udara-udara yang tercemar lah. Jadi apapun, kalau kita tengok di Selangor juga ada beberapa kawasan yang indeks bacaannya tidak sihat. Di sebelah Sarawak ada juga di dua kawasan bacaannya sangat tidak sihat, 201 sehingga 300 bacaannya di Serian dan juga Seri Aman. Jadi kalau ada kawan-kawan kita, ada saudara-saudara kita yang berada di sana, jangan lupa ingatkan mereka jugalah berkenaan untuk penjagaan diri, kesihatan, untuk sama-sama kita jaga. Di Putrajaya juga 155 bacaannya, di Johor Segamat 154. Ada banyak juga negeri, antaranya di Perak, di Pulau Pinang dan juga di Selangor. Jadi apapun, sentiasa peka, minum air masak secukupnya, itu yang paling penting. Kalau kita tak ada urusan di luar, kita tak payahlah keluar, okay? Duduk saja di rumah. Kalau terpaksa keluar juga, pastikan kita pakai pelindung yang sepatutnya lah. Pakai pelitup muka, pakai bawa air mineral, air masak secukupnya minum. Kan, supaya lebih-lebih lagi cuaca keadaan sekarang ni, fenomena El Nino ni kan, panas yang melampau. Kalau panas tu panas kering betul, kan. Kalau kita duduk kat luar sekejap je, terasa bahang dia kan. Kalau duduk kat rumah malam-malam pun terasa panasnya. Jadi untuk memastikan tubuh badan kita berada dalam keadaan yang optimum, baik, kita kena minum air masak secukupnya, pakai pakaian cerah, pakai pakaian yang ringan, kan, bawa payung sekiranya anda nak keluar, kata bersedia, bersiap sedia, kan, sediakan payung sebelum hujan. Alright, seperti anda maklum, untuk jam yang ketiga, lagu-lagu hits terkini pula akan terus menemani anda. Alright, jadi jangan ke mana, kita ada update selanjutnya. Luka ini, Negeri FM.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Suka menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Sebentar tadi persembahan Farisha Iris, lagu yang bertajuk Tak Malu, saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 8.29 minit malam menerusi ekspresi Negeri FM jam yang ketiga. Kita kita akan bersiaran sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Okey, anda boleh dengar kami musim 92.6, 95.7 dan 107.7. Anda juga boleh stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Saya nak kongsikan sedikit berkenaan info trafik ya. Trafiknya perlahan, arah selatan dari Bandar Estil menuju ke Pedas Linggi, aliran trafiknya pun tinggi. Jadi pastikan anda ambil maklum ya. Pastikan berhati-hati, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat-rapat sangat. Jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu. Boleh risikokan anda dan juga pengguna-pengguna lebuh raya yang lain. Dan yang paling pastinya, kita sentiasa mendoakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Di Ilit, kilometer 21.6 arah utara dari Bandar Gamudakov ke Putrajaya, ada kejadian kemalangan yang berlaku di sana mengakibatkan lorong kanan terhalang. Trafik juga dalam keadaan yang perlahan, jadi pandu berhati-hati. Okay guys, jangan laju-laju, jangan rushing-rushing, santai-santai saja untuk memandu tu. Kan, jangan kelam-kabut sangat, jangan laju-laju sangat. Ikutlah had kelajuan yang telah pun ditetapkan ya. Kalau kita tengok aliran trafik pun tinggi, banyak kenderaan, semestinya cuti pun panjang. Masyarakat kita mengambil peluang untuk pulang ke rumah, balik ke kampung, berjalan-jalan bersama dengan keluarga kan. Jadi jadikan momen ini momen yang terindah. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Itu yang paling penting. Pastikan kenderaan anda juga dalam keadaan yang baik, dapatkan rehat yang cukup. Tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, rehat yang cukup, okay, sebelum nak memulakan perjalanan yang panjang. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright, untuk maklumat anda juga, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 8.39 minit malam. Dan untuk maklumat anda juga ya, waktu itu untuk Seremban dan juga Port Dickson.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.

0: aku udah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Ada dengar tentang dia? Aku tiap hari ketemu teman-temannya. Tapi

0: usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Ketua Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri. Masa kerajaan dulu perintah. Dan faham ni. Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Ha, nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu termin dulu, kamu buat tu 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan. Ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tidak mencintai saudara Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam, mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama mana kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Salam hujung minggu. Kan, buat pendengar-pendengar di GFM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Alright, untuk edisi hari ini Sabtu 29 Ogos 2026, 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah, jam yang keempat kita bersiaran sampai lah pukul 12.30 malam nanti. Jadi semestinya pelbagai informasi dan juga hiburan kita akan kongsikan kepada anda, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam, nak kirimkan ucapan hujung minggu, nak hantarkan lagu permintaan, anda boleh hantar ke WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Alright, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita nak raikan rakan-rakan pendengar kita, tak kira di mana jua anda berada. Alright, yang boleh stream kami juga, semestinya ada yang dengar Negeri FM di luar negara. Terima kasih kan terus memilih Negeri FM sebagai teman perjalanan anda, sebagai teman malam anda untuk edisi hari ini. Alright, saya kira ramai dalam kalangan anda semua dah pun selesai segala tugasan kat rumah kan. Siang tadi dah berjalan-jalan, dah meluangkan masa bersama dengan keluarga. Malam-malam macam ni dah ada kat rumah santai-santai kan. Mungkin esok nak sambung lagi perjalanan, nak pergi berjalan-jalan. Wah, seronoknya kan. Isi hujung minggu dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Tak gitu, betul, luangkan masa bersama-sama keluarga. Alhamdulillah kan. Semoga aktiviti-aktiviti yang anda buat tu mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Baik, kita nak teruskan hiburan dengan persembahan nyanyian daripada kumpulan Flow Poppy. Jadi jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan bersua lagi untuk perkongsian informasi dan juga hiburan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang, pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila?

Negeri FM ingin sampai bila-bila persembahan Apple Drama Band dan juga Haizah, lagu yang bertajuk Jangan Pernah Berdusta, membawa kita ke pukul 9.42 malam menerusi ekspresi Negeri FM.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
3: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan. Tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak.

0: ni?
1: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asin kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
5: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kasih Orang Muda baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 10.15 minit malam, jam yang kelima kita bersiaran untuk hari ini. Jadi apapun kepada anda semua, pendengar Negeri FM, selamat berhujung minggu, selamat beristirahat. Kita nak ucapkan kepada anda, kan Isnin cuti, hari ini cuti, Ahad cuti, selamat bercuti. Yang bekerja, selamat bekerjalah kan. Kena teruskan perjalanan kehidupan kita seperti biasa. Yang bercuti, alhamdulillah, dapat meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga, dapat menghadiri nanti insyaAllah 31 Ogos kita ada apa ni, sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sembilan 2026 kan, yang mana sudah pun merancang untuk sama-sama hadir ke Padang Majlis Bandaraya Seremban untuk memeriahkan, menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi sedikit perkongsian untuk penonton-penonton Negeri FM berkenaan ada beberapa jalan yang akan ditutup ya sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sembilan pada 31 Ogos nanti ya. Antara jalan yang ditutup, Jalan Tuanku Hassan, Jalan Yang Tuan Madura, bermula 6.30 pagi ya, sampailah pukul 11.30 pagi. Seterusnya Jalan Lee Fong Yi dan juga Jalan Yang Tuan, Jalan Lee Ki Siong dan juga Lorong Jawa, Jalan Datuk Bandar Tunggal, Jalan Datuk Sheikh Ahmad, Lorong Khalsa, Lorong Jawa, Jalan Datuk Bandar Tunggal dan Jalan Berhala OUM, Bulatan Istana, Jalan Datuk Hamzah. Itu antara jalan yang ditutup lah sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sembilan. Dan anda boleh melalui jalan alternatif ya yang telah pun disediakan, iaitu Jalan Datuk Abdul Malik, Jalan Tunku Munawir, Jalan Datuk Sheikh Ahmad, Jalan Datuk Abdul Kadir, Jalan Sungai Ujung, Jalan Datuk Abdul Malik. Itu jalan alternatif lah ya, berkenaan laluan yang ditutup sebentar tadi. Jadi anda boleh lalu laluan yang saya sebutkan sebentar tadi. Ini untuk memberi laluan ya sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 Peringkat Negeri Negeri Sembilan Darul Khusus pada 31 Ogos nantilah, bermula pukul 6.30 pagi sampailah 11.30 pagi. Kan semestinya kemeriahannya pastinya anda dapat melihat pelbagai persembahan pertunjukan yang akan disediakan untuk pengunjung yang datang nanti kan.

Baik, kita live seketika di TikTok Negeri FM Official. Kan kita ada terima beberapa kiriman melalui rakan-rakan kita di sana. Kita nak tunaikan permintaan Siti Syukraniah, katanya nak dengar lagu Suci Dalam Debu. Kan untuk layan malam ni bersama dengan pendengar-pendengar Negeri FM. Yang nak hantarkan musuh WhatsApp pun boleh, InsyaAllah nanti kita tunaikan juga. Ada beberapa kiriman telah pun kita dapat. Nanti sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita kongsikan informasi, sambil-sambil tu jugalah kita nak raikan rakan-rakan pendengar kita semua. Alright, tapi sebelum tu kita berhibur dengan Fool's Garden, Lemon Tree, Negeri FM. Nak sampai bila-bila.

untuk semua aplikasi ini, ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan MyDigital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. MyDigital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. MyDigital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. MyDigital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, MyDigital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar MyDigital ID sekarang. MyDigital ID, selamat, pantas, mudah.

mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

Negeri FM hingga sampai bila-bila. Dari bawah sebentar tadi saudara, lagu permintaan Cik Gayah kita menerusi TikTok Live Negeri FM Official. Terima kasih Cik Gayah kita je. Dan juga Siti Syukraniah, saudara Izzuan Baginda Fachome, kan yang hantar kiriman lagu permintaan. Jadi apapun kepada anda semua pemenang Negeri FM, jangan lupa untuk ikuti platform media sosial rasmi kami, di TikTok, di Facebook, di channel YouTube, mana lagi, di aplikasi X, mana Instagram, kan? Anda type saja Negeri FM Official untuk anda dapatkan informasi-informasi terkini. Nak tahu program-program yang kita akan laksanakan, program-program yang telah pun berlangsung, kan? Jadi anda boleh pergi kat sana lah, kat platform media sosial rasmi kami. Anda type saja Negeri FM Official. Alright. Baik, saya ada terima beberapa kiriman menerusi WhatsApp Negeri FM juga. Kita ada kiriman daripada saudara Zaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Zaidi kita dari Masjid Tanah. Katanya nak dengar lagu nyanyian kumpulan Spring. Kan, insyaAllah, insyaAllah. Nanti kita tunaikan permintaan pendengar kita yang hantarkan kiriman melalui WhatsApp Negeri FM dan juga permintaan daripada TikTok Live Negeri FM Official juga. Alright, jadi jangan ke mana, terus ikuti kami. Kita nak berhibur dengan lagu persembahan nyanyian Dato' Rafiq Ahbuang, Disebut Jangan Dikenang Jangan. Permintaan rakan-rakan pendengar kita di rakan-rakan di TikTok Live Negeri FM Official. Alright, jadi ke mana, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: busuklah ayah. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah beli.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu, tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI. Langkah itu bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Rencana kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dua

FM ingat sampai bila-bila. Aman Aziz, lagu yang diberi nafas baru, lagu yang bertajuk Cinta Bandar Tasik Selatan, baru saja menghiburkan anda. Waktu sekarang 11.48 minit malam untuk jam yang terakhir kita bersiaran menerusi Ekspresi Negeri FM untuk edisi hujung minggu anda, Sabtu 29 Ogos 2026. Sedikit perkongsian saudara berkenaan banjir di Nepal, ya, lebih 2,400 masih lagi hilang, seramai 586 mangsa maut, ya, akibat banjir yang berlaku di sempadan Nepal dan juga Tibet. Dan kalau kita tengok berkenaan status terkini rakyat Malaysia di China, ya, 72 didahcen disahkan selamat dan juga sihat. Kedutaan Malaysia di Beijing turut membantu urusan konsular juga perjalanan mereka keluar dari wilayah Tibet itu. Dan kalau kita tengok, 36 masih belum dapat dihubungi, ya, dan berada di kawasan mengalami gangguan telekomunikasi, dan usaha menghubungi mereka diteruskan bersama pihak berkuasa China dan juga ahli keluarga. Manakala di Nepal pula, 55 orang belum dapat dihubungi dan 2 berjaya dihubungi, ya. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu terus bekerjasama dengan pihak berkuasa Nepal dan bagi mengesahkan keselamatan dan juga keberadaan mereka. Dan bilik operasi, ya, beroperasi selama 24 jam sejak 27 Ogos yang lalu, dan menyelaras maklumat serta membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan ahli keluarga mereka. Rakyat Malaysia ataupun ahli keluarga yang mempunyai maklumat berkaitan boleh hubungi di 03-887-4570. Itu dia sedikit saudara berkenaan status terkini rakyat Malaysia yang berada di sana. Dan kalau kita tengok bencana yang berlaku, amatlah dahsyat, kan, kalau kita tengok dengan airnya dah macam tsunami lah kalau kita tengok, kan, sangat gerun, sangat takutlah. Jadi apapun, sama-sama kita mengharapkan semoga rakyat Malaysia yang berada di sana yang belum dapat lagi dikesan dapat dihubungilah dan juga selamat, insyaAllah. Jadi apapun saudara, 11.51 minit malam, tugasan saya pun hampir ke penghujungnya. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang terus setia teman saya untuk edisi hujung minggu anda. Selamat beristirahat, selamat bercuti, meluangkan masa bersama keluarga, gunakan cuti sebaiknya, kan. Kalau yang bekerja, selamat bekerjalah seperti saya, kan. Esok insyaAllah kita akan bersua lagi di waktu yang sama menerusi Ekspresi Negeri FM pukul 6 sampai pukul 12 tengah malam nanti. Alright, insyaAllah, apapun, ampun salah dan silap sepanjang saya bersiaran. Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, maafkan saya. Okay, di mana juga anda berada, saya sentiasa mendoakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sejahtera, bahagia bersama dengan keluarga dan juga insan yang tercinta. Amin, amin. Saya tinggalkan anda dengan lagu nyanyian persembahan daripada Sheila Hamzah, Memori Tercinta. Semoga kita berjumpa lagi saudara. Assalamualaikum.

dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 12.30 malam dan Mira sudah bersedia nak temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi yang masih berjaga tu, kita temanlah satu sama lain ya untuk 6 jam berikutnya. Jadi sebelum Mira ambil alih, terima kasih kepada rakan penyampai saya Reza Zikri yang sudah menemani anda sebelum ini dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam. Tadi Mira nampak macam ada yang lain ya pada Reza. Rupanya dah potong rambut dah kawan saya tu. Patutlah nampak lebih segak ya Reza. Jadi Reza, awak dah boleh berehat. Sekarang giliran Mira pula untuk jaga geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Raja Kertas Ekspedisi. Nasional FM sentiasa di hati.

Baru saja kita mulakan perjalanan malam ini dan masih panjang lagi masa untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anggaplah 6 jam ini macam satu pelayaran. Ada lagu yang rancak, ada yang santai dan sudah tentu ada Mira yang akan menemani anda sepanjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, geng burung hantu, apa kata kita sambung pelayaran kita malam ini dengan lagu dari kumpulan Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Pop Shavit dengan jiwa kelajuan. Bercakap tentang kelajuan ni, Mira nak pesan sikit kepada anda yang sedang memandu di lebuh raya awal pagi ni. Jangan sebab jalan nampak lengang, kaki tu rasa nak tekan minyak lebih sikit ya. Jangan ya. Walaupun kenderaan tak banyak dan lagu saya pasangkan tadi pun jiwa kelajuan, tapi tetap patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa fokus pada keadaan sekeliling. Kalau rasa nak cepat pun, ingat ya, lebih baik kita sampai lambat sedikit asalkan kita sampai dengan selamat. Jadi lagu jiwa kelajuan tadi tu kita simpan dalam lagu sahajalah ya. Atas jalan raya, kita bawa dengan tenang. Terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

dan sekarang dah masuk jam 1 pagi. Satu jam sudah kita bersama. Dan kalau anda masih belum tidur, jangan risau, Mira masih setia menemani menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang masih berjaga, jam macam ni selalunya mula datang satu persoalan penting. Persoalan apa tu? Mulalah tanya, nak tidur sekarang ke? Nak tunggu pagi sikit eh? Lepas tu yang bahayanya bila kita kata, alah tak apa, 5 minit lagi. Tapi 5 minit tu bila dah mula buka telefon, buka media sosial, pejam-celik, tahu-tahu dah 2 pagi. Tapi ingat ya, kalau badan tu dah mula minta rehat, jangan anda abaikan. Kerja boleh disambung, hiburan pun boleh tunggu. Tapi rehat tu cukup penting supaya badan dan minda kita lebih segar untuk hari yang baru. Tapi jangan risau, yang masih perlu berjaga, Mira ada temankan. Okey, baik, kita teruskan perjalanan awal pagi kita ini di Nasional FM sentiasa di hati dengan lagu daripada Bang Fiz, Revolusi.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

Itu dia, since you've gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula anda gone, lari, hilang dari Radar Nasional FM, kerana Mira ada di sini untuk menemani geng burung hantu. Jangan lari ke mana ya. Okey, baik. Kadang-kadang ada nama tempat yang cukup dikenali. Sampai bila kita sebut saja nama tempat tu, terus terbayang kawasan atau suasananya. Dan ada juga nama tempat yang jadi semakin terkenal sebab disebut dalam sebuah lagu. Dan lagu selepas ini pun membawa nama sebuah tempat yang memang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air. Jadi kita singgah sekejap ke Taman Rashidah Utama bersama Wings selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, Estranged Itu Kamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan sekarang sudah bermasuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, Mira nak tahu juga apa yang buat anda masih berjaga ya waktu macam ni. Jika anda kongsikan, nak kongsikan sikit boleh masuk ke siaran TikTok Nasional FM saya baru.

sahaja bersiaran. Jadi jika anda ingin sembang santai, bolehlah singgah sebentar ke Nasional, ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi mungkin ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang layan cerita drama Korea ke sampai terlajak, dan mungkin ada juga yang sebenarnya sudah mengantuk. Tapi masih berat nak letak telefon tu kan. Apa pun sebabnya, kalau anda masih perlu berjaga, tak kisahlah kerja ke dalam perjalanannya, sekurang-kurangnya saya ada untuk anda dan anda juga ada untuk saya, dan saya akan menemani anda dengan lagu-lagu untuk menjadi peneman anda. Okay, teruskan satu jam lagi menuju jam 3 pagi di Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian.

Wakah berlagu pilu dari Felix. Baru saja saya mainkan sebentar tadi. Dan lagu seterusnya ialah Sri Kandi Cintaku daripada Bloodshed. Kalau kita sebut Sri Kandi ni, biasanya kita gambarkan seorang wanita yang kuat, berani dan cekal. Tapi sebenarnya Sri Kandi tak semestinya seseorang yang melakukan perkara luar biasa saja. Kadang-kadang wanita yang setiap hari mengurus keluarga, bekerja, menjaga orang tersayang dan tetap kuat walaupun penat, itu pun Sri Kandi dalam cara mereka sendiri. Jadi awal pagi ni, jom kita tujukan lagu seterusnya untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati, segmen Geng Burung Hantu. Dan bukan sahaja Geng Burung Hantu menemani saya daripada radio, tapi ada juga Geng Burung Hantu kita yang sedang menemani saya di siaran TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani saya ni, ada Mei Sarah, ada Khairul Anwar, Vivi underscore Virginia Vanessa, Muhammad Nazir, Ita Chot, Hamidah 0705, Dani Daniel, Fatimah Man, Alif Azwan 84, Kak Ma, Yati Enterprise, Sarifah, Ara 77, Faidalista, Shah Taiping, Zahafiza 82, Nordin dan ramai lagi. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, jadi semoga dipermudahkan. Kalau trafik mungkin agak sesak, bersabarlah ya. Sama-samalah saya temankan awak di National FM, awak juga teman saya juga ya. Okey, itu tadi UKIS dengan Bila Diri Disayangi. Mungkin ada yang pernah mengalami satu fasa bila dah terbiasa dah ada seseorang yang selalu bertanya khabar, apa khabar kan, selalu ada di sisi kita, tapi tiba-tiba satu hari tu dia berubah. Dah tak tanya khabar, dah tak datang dekat kita kan. Masa tu barulah kita sedar. Bila dah terbiasa sangat rasa disayangi ni, yang paling susah sebenarnya bila kita mula tertunggu-tunggu sesuatu yang tak mungkin akan tiba. Jadi tadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan dengan Black Rose Penantian. Terus kekal bersama Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

sekarang sudah memasuk jam 3 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu. Jadi Mira masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan risau jika anda masih berjaga, susah nak lelapkan mata, jangan risau, Mira ada temani anda. Bukan sahaja di siaran radio tapi juga di siaran TikTok Live, ya, TikTok Nasional FM ni. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang masih menemani saya dari tadi, kita ada Caramel Latte, kita ada Imran PD, Jamali, Aci underscore, Boba Moji, unik nama dia, Nordin, Pokli 11, Sazlizawati, Fatin Shahira, Ida 93, Colin Jonathan, Fiza 88, Anissa Muhammad dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sekadar sembang santai atau peneman dengan celoteh saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay. Jam 3 ni bagi Mira macam ibarat satu titik tengah. Malam dah jauh kita tinggalkan, tapi pagi masih ada beberapa jam lagi. Jadi kalau anda tengah siapkan kerja, tengah dalam perjalanan, ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau, Mira ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tak perlu tengok jam banyak kali sangat, nanti terasa lambat pula masa nak bergerak, kan? Jadi kita layan satu lagu ke satu lagu, sembang sikit, tahu-tahu nanti dah cerah. Okay, 3 jam lagi bersama dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

pasti daripada kumpulan Mega. Pasti Mira akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anda juga Kian Buruh Hantu, temanlah saya juga ya sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan tukar siaran, setia dengan Nasional FM. Pastikan sentiasa di hati. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa berharganya seseorang bila kita mula fikir semula apa yang dia dah lakukan untuk kita, kan. Dalam hubungan pun macam tu juga. Jangan sampai kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai terlupa nak hargai kesabaran, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dia berikan. Jadi kalau ada salah dengan pasangan, jangan malu untuk mengaku. Kalau ada yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai terlambat. Kadang-kadang satu ucapan maaf yang ikhlas pun boleh membawa makna yang cukup besar.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Okay, esok 31 Ogos 2026 Kepada Perayaan Hari Kebangsaan 2026. Jadi sedikit pesanan buat semua petugas dan peserta sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jaga diri, jaga tenaga dan semoga segalanya dipermudahkan. Juga buat anda yang akan hadir sebagai pengunjung pula, ikut arahan petugas, jaga keselamatan dan sama-sama kita jaga kebersihan kawasan. Jadi apa pun peranan kita nanti, semuanya kerana satu rasa yang sama, iaitu sayangkan negara kita, Malaysia.

0: Bawa kita.
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan semantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun masuk jam pukul 4.25 minit pagi. Tinggal beberapa jam lagi saya menemani anda, pendengar geng burung hantu. Okey, baik. Dengan status kualiti udara yang kurang baik kini, Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan kita supaya minum air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Dan juga bila pulang ke rumah, jangan lupa untuk bersihkan tangan dan muka, dan kalau mandu, gunakan fungsi kitaran udara dalaman supaya udara dari luar tidak mudah masuk. Dan kalau ada yang mula alami batuk berterusan, mata atau tekak pedih ataupun sesak nafas, dapatkan rawatan segera. Jaga diri dan jaga kesihatan. Kesihatan tu kita nak pakai lama, ya. Jadi jangan sia-siakan. Pastikan anda jaga diri, jaga kesihatan. Okey, baik. Seterusnya, saya akan mainkan lagu dari Ram Lah Ram, Selamat Jalan Romeo. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, Raja Emma dengan angan-angan. Tak salah sebenarnya kita nak berangan-angan. Kadang-kadang dari angan-angan itulah datangnya impian dan semangat untuk capai sesuatu. Cuma itulah, angan-angan tu perlu disertakan dengan usaha. Kalau hari-hari berangan tapi tak mula-mula juga, memang yang tu orang akan kata, jangan kau mimpi.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun masuk jam 5 pagi. Jadi kalau anda sudah bangun waktu ini, cuba tengok luar sekejap. Suasana masih tenang, tapi tak lama lagi mungkin semuanya mula sibuk. Jadi sebelum hari ini dipenuhi macam-macam urusan, ambil masa sekejap untuk diri sendiri, tarik nafas, susun apa yang perlu dibuat dan mulakan pagi dengan tenang. Okay, sebelum saya mainkan lagu seterusnya, saya nak menyapa sedikit beberapa rakan di TikTok ni yang telah menemani saya dari awal pagi lagi. Ada yang setia daripada awal sehingga sekarang. Kalau saya sebut beberapa nama yang masih di sini, ada Ita Chod, ada Ash, ada Lavender Girl, ada Ahmad Suhaili, Farhan, Zam, Syam at 1986, Jun Junior, ada Imran PD, ada Acu underscore Niza, Ayah Rohaya 72, Ida 93, ada Hamsah Hamsah, Fatimah Ahmad, Noraini underscore SMT at 82, Suha Hashim 86, Izni underscore Aziz, Danny Abbas, Ain Putri Viona, Visa 88, Mak Saad Fakir Muhammad, Zuhaidi, Dira, Fatin Atika, siapa lagi? Ramai lagi, Inan, susah sekali nak sebut ni. Ina Anja 888 dan ramai lagi. Kepada yang mungkin saya tak sempat nak sempat sebut tu, jangan risau, saya hargai kehadiran anda yang telah menemani saya dari jam 2 pagi tadi, tak silap saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi lagu seterusnya ialah Hanya Aku daripada Hyperact, dan seketika nanti kita akan dengar Raudah, akan disiarkan Raudah yang telah diterbitkan oleh Puan Nur Azlinah Nordin. Okey, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana, kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi. Subhanallah, sebab masjid itu tempat bersatunya orang-orang Islam, tempat berkumpul segala kebaikan. Kalau saya buat program-program bersama Asnaf, bagi tahu pukul 11 pagi datang, 12 tengah hari ada makan tengah hari, pukul 1 suku azan Zuhur. Lepas azan Zuhur tu hilang belaka dah, tak ada seorang dalam saf. Sedih muslimin-muslimat dirahmati Allah, kan? Sebab apa? Sebab engkau datang ke masjid minta maaf sebut hanya untuk menerima sumbangan yang dalam sampul RM50, RM100. Bukan kita hina pun jumlah tu, kadang mereka menangis dapat jumlah tu. Tapi cari Allah sang pemberi rezeki, Allah takkan biarkan kamu. Kenapa pengurusi masjid pun tak kenal, cik? Duduk dekat dengan masjid kan, tak pernah pergi. Apa kuliah setiap hari Rabu, hari Isnin dekat masjid tu? Tak tahu sebab tak pernah pergi. Setahun sekali agihan zakat datang. Minta maaf, saya sebut direct depan mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah takkan bagi miskin kalau kita berukhuwah, berkawan dengan seluruh orang Islam. Saya menjadi saksi banyak. Saya sebatang kara ustazah, tak kahwin, anak tak ada. Alhamdulillah duduk kat kejiranan yang baik. Orang kata hujan ribut taufan. Baru ni dekat PJ, muslimat dirahmati Allah, makcik tu umur 84 tahun masih berjalan kaki ke masjid. Mereka anugerahkan dia tokoh ibu misali. Masya Allah, kan? Saya kata tak boleh dengar cerita tu. Bila datang kat dia, peluk dia, cium tangan dia, malu tertunduk-tunduk sebab dia berjalan kaki ke masjid. Bila orang datang cakap, cik jom naik, tak apa, setiap langkah ni Allah bagi pahala, dah biasa berjalan. Aduh, yang 40-an ni muslimat dirahmati Allah, kan? Aku ni duduk depan mata je surau, tapi naik kereta juga. Dan bila dia tak ada di masjid, orang cari. Sebab memang tiap waktu dia ada. Masya Allah, kan? Muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada orang 3 hari tak datang bulan Ramadan pergi masjid. Ini cerita-cerita daripada masjid yang saya jumpa. Saya rasa something wrong lah ustazah. Sebab saya hantar bubur lambuk sangkut dekat pagar. Biasa kalau nak pergi terawih, dah tak ada, dah tahu dia makan. Hari kedua masih ada lagi. Dah kena hujan dah bubur lambuk tu. Hari ketiga saya tak sedar hati, saya pergi. Anak dia tak telefon, tak tanya pun. Kan bila kita pecahkan pintu, makcik tu dah 3 hari dah mati duduk dalam rumah. Sorang-sorang. Pasal apa orang cari muslimat dirahmati Allah? Sebab biasanya dia ada kat masjid. Tapi hari tu tak ada. Kalau kita tak pernah mendatangi masyarakat, bagaimana masyarakat nak ambil tahu tentang kita? Kat mana nak jumpa masyarakat ni? Ahli karyah kita? Ni satu lagi penyakit, terlampau merdeka sangat. Kan dulu jadi AJK, datang masjid rajin. Dah tak jadi AJK, merajuk pula tak datang masjid. Muslimat dirahmati Allah. Pun berlaku juga benda macam ni. Jadi nak cerita macam mana, adakah kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah? Tak. Hanya kerana jawatan, hanya kerana tujuan-tujuan yang tertentu. Nabi sampai ke Madinah boleh membuat satu kejayaan yang sangat hebat, menyatukan Muhajirin dan Ansar. Sedangkan di Madinah ketika itu bergolak habis, kabilah demi kabilah demi kabilah, perasan masing-masing bagus. Nabi boleh satukan. Ini yang dikagumi dalam cerita-cerita Nabi SAW, yang orang bukan Islam pun kagum. Ini manusia yang boleh menyatukan. Kita hari ini nak bersifat islah. Kalau tahu di kalangan adik-beradik kita tak ngam, tak sebulu, jangan jadi batu api yang lagi memisahkan mereka. Tolong menjadi tukang islah. Macam mana nak cantumkan mereka? Macam mana nak rapatkan mereka? Buat kenduri kecil-kecil, jemput semua keluarga. Sipulan tu PM tepilah. Sipulan datang ke tak datang? Tak, aku dah tanya dia dah. Dia tak datang. Sebab itulah aku jemput engkau. Tipu, nak cakap tipu sunat, bahayalah pula kan. Kita create satu keadaan, ya Allah, bagilah kedua-duanya datang. InsyaAllah dia tak gaduh dalam rumah aku ni, ya Allah. Kedua-duanya datang, kau nak kena bunuh dengan aku ya. Rupanya sipulan tu ada dalam majlis engkau ni. Aku tak tahu, kan? Bini aku kok yang jemput, aku tak tahu dia datang. Serius ni. Subhanallah, sebenarnya bila kita datang bisik kat dia, ni rumah aku, tolong jangan gaduh. Apa kata bini nombor 3 P. Ramli, muslimin muslimat dirahmati Allah, menjatuhkan maruah kita orang perempuan? Betul tak betul? Ha, kan ada juga pelajaran yang kita boleh bawa sampai sekarang ni. Tak payah gaduh kat sini, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Ini dek kerana emosi dia sing-sing lengan, tak kira suami tengah meeting dekat pejabat, kan tudung pun dah tak pakai, suami pun pelik sampai kat pejabat. Nak serang orang tu semata-mata, menggerbang habis muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi dengan emosi yang bertuhan. Masya Allah, sahabat-sahabat rahmati Allah, yang jaga Allah reba tak, Allah suka tak, dia pergi dengan tujuan apa? Untuk menyatukan, terbina daulah Islamiah di bawah payungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita rujuk surah Az-Zariyat ayat 56, biasa para asatizah kita baca, Allah tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Faham maksud abdun? Kita sebagai hamba, hamba ni hanya perlu akur. Bos cakap apa, ikut. Aku menyampah pula lah bos ni, aku kena transfer sana, pindah sini kan, tukar meja itu, pakai kerusi ini. Sebab bukan kita bos, bos adalah bos. Kita cakap apa pun muslimat dirahmati Allah, kita kena akur. Kita bukan customer. Faham? Kalau customer, kita boleh order macam-macam. Kita boleh minta macam-macam. Kita dengan Allah sangat tak malu. Mintanya macam-macam, tapi akurnya tidak mahu. Sedangkan Allah boleh berikan macam-macam bila kita menjadi hamba yang terbaik kepada Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini yang kita perlu faham. Abdun, hamba. Kau duduklah tangga yang mana, tahta yang mana, tinggi mana, engkau tak pernah lupa engkau hamba. Orang macam ni adalah orang yang berjiwa merdeka. Muslimin muslimat, saya sebut baru-baru ni di Shah Alam, Jabatan Agama Islam Selangor. Saya ingat lagi bos-bos juga datang kat depan, tajuk merdeka juga. Malu nak bercakap depan mereka muslimin muslimat. Tapi bila saya sebut tiga perkara ini, kan, sebab ada bekas ustazah saya juga di situ. Ustazah tegur-tegur lah kat mana yang tak betul. Apa lagi ustazah pun saya nak, kita nak cakap ni betul lah tu. Kita nak cerita tentang kemajuan negara, kehebatan anak-anak yang cemerlang dalam pelajaran sebagainya. Itu semua bukan jaminan selagi mana tidak ada, pertama, pengukuhan akidah dan kesempurnaan tauhid, menunggalkan Allah. Tidak merdekakah Bilal bin Rabah ketika dihenyak dengan batu yang begitu besar, tapi sampai tak boleh nak sebut Allah, huruf lam yang bersyadah, berat lisan dia nak sebut, sebab dia dah sesak dada dah, dah semput dah, yang dia boleh sebut hanyalah Ahad. Marah mereka-mereka pembesar-pembesar Quraisy. Kenapa masih sebut nama yang tunggal Allah tu? Walaupun bukan lafaz Allah, mereka tahu jiwa Bilal bin Rabah tidak boleh dijual beli, hanya kerana untuk Tuhannya semata-mata. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pengukuhan seperti ini. Peperangan Uhud juga menjadi contoh kepada kita, subhanallah, yang teguh dengan pendirian. Dengar cakap Nabi, tak tamak dengan harta. Ini orang yang bawa pulang kejayaan, yang diangkat sebagai para syuhada oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Tapi ada juga yang mati di medan jihad, orang lain kata syahid dia ni. Nabi kata tak. Rupa-rupanya mati di medan jihad pun tak semestinya syahid. Masya-Allah, kerana apa? Kerana niatnya. Ketika pergi ikut Nabi berhijrah, ketika pergi ke medan juang, nak tunjuk dia lah pahlawan yang paling hebat. Jadi kadang-kadang kita dengar cerita bomba mati, selamatkan mangsa kebakaran sebagainya. Yang diselamatkan tu okey-okey saja, selamat. Tapi yang menyelamatkan tu mati. Kita dengar syahid ya ustazah mati, insya-Allah mudah-mudahan. Sebab apa? Niat dia bekerja, keluar untuk bantu menyelamatkan orang. Tujuan apa dia bekerja? Ni semua dinilai oleh Allah. Tapi kalau dia keluar kerja pagi tadi tu sebab kejap lagi nak cucuk dekat ATM, dah cukup bulan muslimin muslimat rahmati Allah, kan? Tiba-tiba dia mati dalam keadaan tidak membetulkan niat sebagai abdun tadi. Kenapa dia kena pergi keluar bekerja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawa balik rezeki yang halal kepada tanggungannya? Masya Allah. Kadang-kadang nampak matinya macam mulia. Sebab tu jangan terlampau memuji-muji sangat bila kita jumpa kematian seperti ciri husnul khatimah. Cukup ya Allah kalau ada baik pada jenazah ini ya Allah, sebab dia akan menjadi saksi bila kita kata ini jenazah yang baik, ini mayat yang baik. Aku tahu, aku kawan sekerja dia ya Allah, aku jiran dia ya Allah. Mudah-mudahan kebaikan itu yang diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi muslimin muslimat, hati kita Allah yang tahu adakah itu betul-betul kebaikan yang kita buat. Okay? Yang kedua, belajar memantapkan ilmu fardu ain, khususnya fiqh ibadah, kan? Selagi mana kita ikut-ikutan, kenapa kak buat macam ni? Dah orang buat, ustazah, saya pun buatlah. Kesian, ha? Ilmu fardu ain ni kalau dibawa kat masjid surau, orang pelekeh je, muslim-muslimat. Lah, daripada kecil dah belajar fardu ain, takkanlah tua-tua nak belajar fardu ain lagi, ustazah. Sedangkan ini ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Tahu kita mana yang haram, mana yang halal, tahu kita mana yang wajib, mana yang sunat. Bukan main belasah je, muslim-muslimat dirahmati Allah, kan? Kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah, apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji semalam cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah. Langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan. Untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain.
1: Allahumma

pesanan untuk kita semua pagi ini, jangan mulakan hari dengan terlalu memikirkan apa yang belum berlaku. Kadang-kadang belum apa-apa lagi, dalam kepala kita ni dah bayangkan macam-macam. Segala senario dah muncul dalam fikiran. Jadi jalani dulu satu demi satu. Yang boleh kita urus, kita urus. Yang belum sampai waktunya, jangan risaukan dulu. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Ayu Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kesejahteraan dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan puan-puan sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang talih wal'ayazubillah? Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Karena apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang sonsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini, akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: 6 pagi.
3: Inilah Negeri FM.
2: Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam.

وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء، وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum, saya Radio OAG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Dah hujung minggu? Jom dengarkan Radar Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM.
8: Assalamualaikum, selamat pagi yang saya ucapkan untuk anda yang baru sahaja mendengarkan siaran Negeri FM pada waktu ini. Semestinya anda bersama-sama dengan saya dalam segmen Radar Extra akan bersiaran seawal jam 6 pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari, okay? Dan tadi pada waktu 6 pagi tepat di daerah Seremban dan juga Port Dickson telah pun berkumandangnya azan Fardu Subuh. Jadi bagi anda semua yang berada di kawasan berdekatan, sama-samalah kita tunaikan kewajipan sebelum kita mulakan apa sahaja dalam aktiviti hari ini, kan? Dan untuk anda yang masih juga yang mungkin dalam perjalanan, abang-abang lori kita kan hantar barang, ada juga yang keluar rumah awal pagi ini kerana nak ngelak kesesakan lalu lintas sebab semalam memang merata, kan? Kereta penuh di mana sahaja berada, tak kisahlah di utara pun ataupun di selatan ke, memang banyak kenderaan. Jadi untuk pagi-pagi ni mungkin ada juga yang mengambil kesempatan lah untuk gerak lebih awal supaya tak adalah orang kata duduk lama sangat dalam jam tu, kan? Jadi bagi anda semua, untuk pagi ni kalau nak kongsikan apa-apa sahaja info ataupun sekadar ucapan selamat pagi dekat Amar, boleh teruslah ke talian WhatsApp konti kami iaitu di 012-603-0603. Hanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Berbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan lah, buat tampi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kita lempar lah bola tu je, kata.
2: Ya, poteh-poteh itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada poteh kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Negara FM ingat sampai bila-bila. Dan pada waktu ini pun nama nak kongsikan info cuaca untuk anda untuk keseluruhanlah di Negeri Sembilan. Dan seperti biasa, kita akan lihat menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kalau kita tengok di sebelah pagi, mereka meramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang nanti, ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam diramalkan jerebulah. Jadi kalaulah contoh kita bawa kereta, tiba-tiba hujan lebat, pastikan kita perlahankan kenderaan dan kita patuhilah had laju. Jangan kita bawa kereta dalam keadaan terburu-buru, sebab kita pun nak elaklah perkara yang kita boleh elakkan. Dan pastikan kalau anda rasa pengelap cermin kereta anda ataupun wiper berada dalam keadaan yang tidak baik, kan, segeralah pergi ke kedai berdekatan. Banyak je yang jual, tukar dahulu, sebab nanti mengganggu pula kita punya, orang kata, penglihatan. Jadi sama-samalah kita ingatkan diri kita, dan juga anda yang sedang memandu, terima kasih memilih siaran Negeri FM, dan anda bersama-sama dengan saya Amar dalam segmen Radar Extra 6 pagi hingga 12 tengah hari. Baiklah, sekarang ini jom kita terus dengan lagu daripada kumpulan Iklim, Bukan Ku Tak Sudi, hanya di mana? Di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nadia. Minggu ini cukup meriah yang mana kita membawakan tiga jejak yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
1: Ah, betul tu, kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Masood. Apa benda agaknya mereka nak kongsikan dengan kita tu?
0: Kemudian di Behind the Vibes kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
1: Ayuh, dan dalam warisan kita pula, kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina, Rachel Yong, dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
0: Dan di dalam Sound On, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Flan.
1: Terbang
0: tinggi lagi.
1: Tinggi lagi, dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HTV Reloaded Ahad ini jam 11 pagi di mana?
0: Hanya di TV 2.
2: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

0: yang pasti.
1: Ya, kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Radar Extra, semestinya menemani anda selama 6 jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dan seperti yang kita tahulah, hari ini kan hari Ahad kan, 30 Ogos 2026, juga bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sebenarnya tinggal lagi sehari je untuk kita menyambutkan hari kemerdekaan ke-69 negara kita. Dan untuk anda semua, seperti biasalah, sebentar lagi tepat pada waktu 7 pagi kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita ikuti utama 7 pagi. Sebab pagi-pagi ni eloklah kita tahu info-info di dalam dan juga luar negara, dan semoga bermanfaatlah untuk kita menimba lagi lah pengetahuan umum kita kan. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, hanya kekal di Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: hilang, 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, herati. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengoklah kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, di Sungai Buloh. Kajang, ikutlah. Itu cara kita perintah takdir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kita tulis jadi miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan jalan banyak.
1: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai DH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu. Dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
1: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersama Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Datuk Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Datuk Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. Bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam berita itu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Semakan

bilang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi menelpasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Maltese Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu. Manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan bahaya teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Baxen Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kalangan Zisco Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana lah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negara Fram ingat sampai bila-bila. Dan pada waktu ini pun nama ada pendengar yang hantarkan ucapan menerusi WhatsApp. Katanya, "Hai, saya Azrul. Saya nak dengarkan lagu daripada Dr. Sam yang berjudul Saya Anak Malaysia." Katanya untuk mengimbau kembali zaman menyambut hari kemerdekaan di peringkat sekolah. Katanya lagu ini selalu menjadi siulan ramai apabila adanya program Merdeka di sekolah, dan satu kelas akan menyanyi dengan meriah, siap lawan lagi suara siapa paling kuat. Itulah dia, katanya antara momen manislah menyambut tanggal 31 Ogos. Boleh Azrul, tak ada masalah. Dan juga kalau anda nak hantarkan ucapan macam biasalah, ataupun nak dengarkan lagu, orang kata lagu patriotik ataupun lagu merdeka yang mengimbau kembali zaman anda, boleh teruslah sahaja terus di 012-603-0603. Negara FM ingat sampai bila-bila.

Negro FM ingat sampai bila-bila. Dan bagi anda semua yang baru saja mendengarkan frekuensi ini, jangan ke mana-mana, terus kekal je tau dekat 92.6. Dan untuk waktu ini pun ada lagi pendengar yang menghantarkan ucapan merdeka. Katanya, hai, saya Dania daripada Nilai. Saya nak request nak dengarkan lagu daripada Ella yang berjudul Standing in the Eyes of the World. Katanya lagu ini selalu kawan saya petik gitar dalam kelas sebab dia selalu perform semasa Hari Merdeka, tapi di peringkat sekolah juga. Ramainya pagi ini yang menghantarkan ucapan mengimbau kembali kan zaman persekolahan punya sambutan. Pastinya orang kata terletaklah di dalam hati kita satu tempat yang special apabila kita ingatlah momen-momen macam ni kan. Dan kata Dania juga lagu ini sering dinyanyikan oleh arwah bapanya sebab bapanya sangat meminati Ella. Oh, begitu pula. Jadi boleh Dania, tak ada masalah pun, saya akan tunaikan. Yang penting semarakkanlah jiwa merdeka kita sebab tinggal lagi satu hari je kita nak menyambutkan Hari Kemerdekaan ke-69 tahun negara kita ini. Okey, jadi sekarang ini jom terus dengan Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.
3: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila.